0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yaya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mengapa dari Sadat, Pak?
3: Enggak ada.
4: Ada, Pak. Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, menumpah.
3: Enggak.
4: Berapa siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yaya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
9: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini.

0: trotoar lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan terkontaminasi. Kita menggunakan narkoba.
1: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Kuntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
2: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
1: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
3: Ya, sampai dengan di marketing. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
1: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan

0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
2: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, itu masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
1: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
3: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF,

33% siswa berusia 13 sampai 15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang

0: Bupati. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
1: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BKN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BKN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BKN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BKN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BKN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
2: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

masih terus mendengarkan program Masa Tuhan dari Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Dan pendengar, nanti di pukul 9 kami akan hadir ke ruang dengar Anda untuk program dialog luar studio atau talk show. Nanti akan menghadirkan sejumlah narasumber, ada Martha Somba SPD, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMA GKST Immanuel Palu, kemudian ada Retno Widari SAP, penyuluh sosial ahli muda DP3A Kota Palu, kemudian ada Henry JTN Nuda SPSI MM selaku ketua HIM PSI wilayah Sulawesi Tengah. Nanti akan berbincang terkait dengan topik stop bullying untuk masa depan anak, akan dipandu oleh rekan saya Helianita Surbakti. Nah, tadi di sesi awal kita sudah bersama dan ketika masyarakat masih kurang peduli terhadap bullying, ini menjadi pertanyaan. Salah satu penyebabnya mungkin bisa jadi karena dampak bullying ini tidak terlalu terlihat secara fisik, karena kalau anak kita jatuh kan kelihatan ya, kalau itu luka akibat jatuh. Tapi ketika anak ini terluka karena dihina, kemudian dipermalukan atau dikucilkan, luka ini gak kelihatan sama mata kita. Luka ini tersimpan dalam hati dan juga pikiran. Nah, tidak sedikit korban bullying yang tetap tersenyum di depan orang, tetapi setiap malamnya menangis sendirian, kehilangan kepercayaan diri. Mereka jadi takut bergaul, kemudian takut berbicara, bahkan gak mau ke sekolah, jadi takut untuk datang ke sekolah. Yang lebih menyedihkan, banyak orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa anak ini sedang berjuang, sebenarnya sedang berjuang melawan rasa takut setiap harinya. Ada yang beranggapan bahwa bullying ini adalah bagian dari tradisi. Dulu sampai hari ini pun sama, senior itu masih merasa mereka pernah diperlakukan seperti itu, sampai mereka melakukan hal yang sama lagi sama juniornya. Dan siklus ini terus berulang karena tidak pernah ada yang menghentikannya. Nah, kita juga hidup di era media sosial. Sayangnya sekali lagi, media sosial itu sering menjadi ruang yang sangat-sangat subur bagi bullying. Orang merasa bebas nulis komentar sembarang lah, komentar yang kasar, yang karena merasa aman gak kelihatan jadinya karena di balik layar. Padahal mereka lupa bahwa setiap kata yang diketik itu ya dibaca oleh seseorang yang punya perasaan gitu. Pernah kita berpikir, bagaimana jika komentar yang kita anggap itu lucu justru membuat seseorang itu kehilangan semangat hidup? Kita kan gak pernah berpikir sama sekali tentang itu. Nah, bagaimana jika candaan yang kita sebarkan menjadi beban ternyata yang terus diingat oleh seorang anak selama bertahun-tahun? Nah, pendengar, yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika ada orang yang menyaksikan bullying itu tetapi memilih diam. Mereka berpikir, ini bukan urusan saya gitu. Padahal diam itu seringkali membuat pelaku merasa tindakannya dapat diterima gitu. Kita harus mengubah cara pandang ini. Mencegah bullying bukan hanya tugas guru, kepala sekolah atau orang tua, ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan tentunya ketika melihat seseorang dipermalukan, kita dapat memberikan dukungan. Ketika mendengar ejekan yang berlebihan, kita bisa mengingatkan dengan baik. Ketika juga mengetahui ada anak yang menjadi korban, kita dapat mendengarkan ceritanya tanpa harus menghakimi mereka. Nah, sekali lagi, kepedulian kita ini tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Kadang-kadang kepedulian itu kita mulainya dari hal yang sederhana. Misalnya menyapa teman yang sering dikucilkan, kemudian mengajak mereka bergabung atau mengatakan, "Kanjas, Kanjas, kamu gak sendirian," gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya kan. Misalnya kayak gitu. Atau, "Kak Juan, Kak Juan, kamu gak sendirian," gitu. Jadi satu tindakan kecil itu dapat mengubah hari seseorang, bahkan bisa mengubah hidupnya lah sebenarnya. Jadi kita renungkan bersama hari ini. Kalau hari ini kita masih menganggap bullying itu hanyalah candaan, mungkin kita perlu bertanya pada mereka yang pernah menjadi korban. Banyak orang dewasa yang sampai saat ini masih mengingat hinaan yang mereka terima saat kecil. Luka itu mungkin tidak terlihat, tapi bekasnya ya, kerasa banget jadinya. Jadi kita berhentilah menganggap bullying sebagai sesuatu yang biasa. Jangan menunggu sampai ada korban yang mengalami gangguan mental, putus sekolah, atau kehilangan harapan hidup. Jadi pencegahan itu selalu lebih baik daripada penyesalan. Masa depan anak-anak kita bukan hanya ditentukan oleh nilai rapot mereka atau kecerdasan mereka, tapi bagaimana lingkungan yang mereka ada itu aman, circle mereka itu aman, dihargai, dicintai. Jadi
mari kita menjadi bagian sebenarnya dari lingkungan yang ada. Jadilah orang yang berani berkata bullying itu bukanlah hal yang wajar. Bullying itu harus dihentikan. Oke, nanti kami akan terhubung bersama teman-teman. Ini live dari sekolah SMA Immanuel, GKST Immanuel ya. Ada rekan Helianita Boru Surbakti nanti yang akan memandu kegiatan ini di Palu Menyapa, kayak gitu ya. Topiknya adalah stop bullying untuk masa depan anak. Tetap bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama di program Satu Era di Palu, dan kami akhiri dengan sebuah lagu dari Anggun Cipta Sasmi dengan Anak Putih Abu-Abu. Pagi ini kami akan langsung terhubung bersama presenter kami, ada Helianita Boru Surbakti yang akan memandu program Palu Menyapa pagi ini dengan topik Stop Bullying untuk Masa Depan Anak. Nita.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Joko Nurcahyo Sujari di studio untuk penyampaian, dan assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Palu, khususnya program Mas 1 dan juga untuk pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam program acara Talkshow Sulteng Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026. Apa kabar Anda pagi hari ini? Harapan kami Anda tetap semangat, tetap positif, dan juga tetap peduli pada anak. Sayangi anak, karena hari ini kita masuk dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, di mana tema ataupun tagline yang diangkat pada tahun ini adalah sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan anak. Dan anak menjadi salah satu harta paling berharga, karena tidak semua bisa memiliki anak. Jadi ketika kita punya anak, sayangi mereka, lindungi mereka, dan terus tunjukkan kepedulian kita pada anak. Dan saat ini Talkshow Sulteng Menyapa edisi hari ini kita langsung dari lapangan SMA swasta GKST Immanuel Palu. Dan saat ini sudah hadir tiga narasumber kami dan juga teman-teman siswa SMA swasta GKST Immanuel Palu. Mana tepuk tangannya? Iya, saya berdiri dulu ya. Saya berdiri dulu, saya mau sapa dulu teman-teman yang di sini. Anak-anak yang ceria, anak-anak yang positif ya. Harapannya kalau saya bilang ceria, bahagia, positif, suaranya harus semangat ya. Saya mau sapa dulu. SMA swasta GKST Immanuel Palu, mana suaranya? Aduh, enggak ada suaranya. Sudah tidur. Oh, harus tepuk tangan dulu di sini gitu ya kan? Biar nanti kelihatan di kamera. Oke. Saya sebelum yel-yel. SMA swasta GKST Immanuel Palu, mana suaranya? Belum makan. MBG-nya belum datang. Ulang. Saya sapa lagi ya. SMA swasta GKST Immanuel Palu, mana suaranya? Oke. Ini hari kalian loh. Sekarang kita yel-yel ya, tadi sudah dilatih. Izin Ibu Ketua Yayasan, kami tadi latihan dari setahun yang lalu, Bu. Oke, saya sapa nanti ya, diucapkan dengan lantang ya. SMA swasta GKST Immanuel Palu. Maaf, ini kayaknya masih malu-malu karena ada ketua yayasan, mereka malu. Ingat, SMA swasta GKST Immanuel Palu, stop perundungan, tingkatkan prestasi. Kita berdiri dulu, pemanasan, ayo berdiri, berdiri, berdiri, ayo. Semangat, semangat, semangat, semangat. Ayo, sudah? Kita tes dulu semangatnya, tepuk tangannya mana? Iya, sekarang dengarkan teriakan saya. SMA swasta GKST Immanuel Palu, tolak perundungan, tingkatkan prestasi. Iya, sekali lagi, karena ini momennya, biar panas, benar-benar panas ya. Sekali lagi, SMA swasta GKST Immanuel Palu. Iya, baik, terima kasih. Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI, sebelum kita membahas topik kita pada hari ini di momen Hari Anak Nasional tahun 2026, kita mau dengar dulu pesan-pesan dari Ketua Yayasan dari GKST terkait dengan pengembangan ya, Yayasan Pengembangan Immanuel Palu terkait dengan momen Hari Anak. Silakan Ibu Ketua Yayasan, kami persilahkan ke depan Ibu, mari didampingi boleh. Boleh didampingi. Ya, silakan.

0: Saya
1: Saya
0: gitu.
1: ucapkan selamat. Saya mengucapkan selamat, ya, nggak apa-apa, kan? Tunggu.
2: Salam, selamat pagi.
3: Apa kabar?
2: Ya. Selamat Hari Anak Nasional ke-43. Kalian adalah titipan Tuhan. Bertumbuhlah sehat, cerdas, berkarakter, penuh kasih sayang untuk menjadi generasi penerus bangsa.
4: Iya, baik. Terima kasih Ibu untuk ucapannya. Ini doa ya. Kalian harusnya tepuk tangannya. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Kita teman-teman ya, kita sebaya. Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini juga sudah hadir narasumber kami. Saya akan menyapa satu persatu dari ujung sebelah sana. Iya, dengan baju merahnya yang sangat cantik. Selaku psikolog Ibu Henriace Enuda ya. Saya mengenal beliau dengan sapaan Ibu Nova. Selamat pagi Ibu Nova.
5: Iya, selamat pagi Mbak Nita.
4: Iya,
5: apa kabar?
4: Luar biasa.
5: Tepuk tangan yang mana? Suaranya seperti ini ya.
4: Iya. Masa saya lebih semangat. Iya, kita sebaya loh. Iya, kemudian beliau selaku psikolog yang rutin ataupun yang setia mendampingi anak-anak muda dengan harapan melalui pendampingan Ibu Nova ini generasi muda kita tidak menjadi pelaku maupun korban dari perundungan atau bullying. Kemudian ini yang selalu mendengar keluh kesah dan sapa laporan ini ya terkait dengan kasus-kasus perempuan dan anak. Hari ini khusus untuk anak. Ibu Retno Widari, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, pakai mic-nya Bu biar terdengar.
6: Halo semuanya.
4: Hai.
6: Hai. Jadi kalau Ibu bilang halo, jawabnya hai. Kalau Ibu bilang ya kalau Ibu bilang hai, halo. Boleh ya sekali lagi ya? Halo. Hai hai hai.
4: Halo halo halo.
6: Oke, terima kasih semuanya. Masih semangat
4: kan? Ya, masih semangat, Bu. Masih pagi. Ini harus semangat. Nanti datang MBK lebih semangat. Ibu Retno ini selaku penyuluh sosial ahli muda DP3A Kota Palu dan juga ini harusnya teman-teman di sini kenal. Kalau enggak kenal keterlaluan. Ya, selaku Wakase Kesiswaan SMA Swasta GKST Immanuel Palu, Ibu Marta Somba. Selamat pagi Ibu Marta. Iya, belum nyala mic-nya. Iya, sudah. Oke. Okay. Oh, belum nyala. Ganti mic mungkin. Selamat pagi, Ibu Marta.
5: Selamat pagi. Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, seperti yang terlihat.
5: Iya.
4: Semangat.
5: Iya, terima kasih. Iya.
4: Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Marta dan juga untuk Ketua Yayasan dan juga Kepala Sekolah. Oh, Wakil Ketua dan juga Kepala Sekolah yang sudah menyediakan dan menerima kami untuk berdialog di sini. Ini kita membahas terkait dengan stop bullying untuk masa depan anak. Seringkali kasus bullying ini dianggap remeh, bahkan mungkin orang tua tidak sadar bahwa anaknya menjadi korban atau mungkin pelaku bullying sendiri. Karena seringkali yang penting pulang sekolah dilihat anaknya masih hidup, udah masuk kamar, selesai gitu kan. Tapi kita ingin tahu dulu seperti apa sih itu bullying. Apa itu bullying dan perundungan? Saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, bullying dan perundungan itu apa sih dan kenapa sih itu menjadi hal yang sangat urgent di anak-anak sekarang ini, Bu? Ya.
6: Terima kasih ya, Mbak Nita. Mbak Nita ya, adik-adik semua. Untuk bullying maupun istilahnya bullying itu sama, itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian bahasa Indonesianya itu perundungan. Jadi memang bullying ini memang hanya selalu menjadi permasalahan di sekolah. Jadi bukan cuma tingkat SMA ya, tingkat PAUD, kemudian SD, SMP itu paling sering terjadi bullying di sekolah. Ya, nah mengapa terjadi? Nah ini lagi, kembali lagi. Biasanya yang melakukan bullying itu anak-anak yang merasa diri dia hebat, hebat dalam arti bukan hebat kuat ya, dia merasa kuat, yang lain itu lemah gitu, kemudian merasa banyak duit, dia merasa orang tuanya lebih kaya dari yang lain, atau dia merasa lebih ganteng, lebih gagah, seperti itu. Dan dia itu melakukan bullying itu secara terus-menerus, dan selalu menyakiti teman-teman di sekolah. Ada nggak terjadi di sini adik-adik semua? Nggak ada ya? Dan bullying ini juga dampaknya sangat luar biasa adik-adik ya, dan makanya selalu kita katakan stop bullying dimulai dari saya, seperti itu.
4: Oh baik, tapi kalau di Kota Palu sendiri Bu Retno, laporannya ada nggak beberapa kasus bullying? Ini yeah. kan ada anggapan bullying itu kan hanya candaan, dari tanggapan Bu Retno dan juga laporan ada nggak?
6: Untuk bullying ada beberapa, tapi ini sudah mengarah kepada kekerasan fisik. Nah itu ada juga yang kekerasan verbal ya. Jadi kekerasan verbal ini juga berdampak. Ada juga yang melapor, jadi memang di DP3 Kota Palu juga tetap menyediakan

0: diberi edukasi. Karena bisa jadi pelaku kekerasan juga ini sering mengalami kekerasan di luar ataupun di rumah, seperti itu. Karena bagaimanapun mereka ini adalah anak-anak.
1: Baik. Bu Ibu, rata-rata dari laporan, ini sama Bu Rena dulu ya, mohon bersabar Bu Marta dan juga Bu Nova. Bu Rena, Ibu, dari laporan yang diterima oleh DP3A, ini rata-rata background keluarga untuk anak pelaku maupun korban seperti apa sih Bu?
0: Biasanya kepada pengasuhan ya adik-adik ya, kepada pengasuhan. Kenapa? Biasanya karena adik-adik tersebut mungkin dalam keseharian itu selalu dididik dengan kekerasan. Ya, misalnya kalau disuruh aja harus dengan kekerasan. Kemudian berkata-kata juga penuh dengan kekerasan. Kadang tidak berkata-kata dengan baik. Mulai dari itu. Kemudian memang anak tersebut sering melihat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Misalkan melihat bapak ibunya sering berkelahi, atau mungkin melihat saudara-saudaranya mungkin dilakukan, dididik dengan cara kekerasan, dipukul atau disentak atau dihina seperti itu, sehingga anak ini jelas dia menjadi apa ya, anak tersebut mau tidak mau kadang-kadang dia trauma juga sih terhadap hal-hal yang seperti itu, sehingga biasanya anak-anak tersebut kalau di sekolah dia itu suka mencari perhatian. Perhatiannya dengan cara apa ya? Dengan cara tadi, melakukan perundungan. Karena di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya sendiri, keluarganya itu jarang mendapatkan kasih sayang. Seperti itu.
1: Oh baik. Biasanya berarti dari penjelasan Bu Reno, orang yang di rumah biasanya terabaikan, mencari perhatian, menjadi superior dia di luar ya. Kalau di rumah dia yang menjadi korban ya. Oh baik, itu beberapa hal penjelasan. Saya ke Bu Nova. Bu Nova, ini sebenarnya secara psikolog, seperti apa sih keseriusan dari dampak perundungan ini bagi korban sendiri? Kita ke korban dulu, baru nanti kita ke pelaku. Untuk korban sendiri, Bu Nova.
2: Ya, terima kasih. Jadi ketika kita bicara bullying atau perundungan, nah ini memang terkadang kita sulit membedakan mana yang perundungan, mana yang bercanda. Nah, gampangnya begini adik-adik. Kalau bercanda, bercanda itu saya masih senang, saya menikmati. Artinya ketika ada teman yang bilang, kamu seperti ini, kamu ketawa-ketawa saja, itu berarti masih tergolong bercanda. Kamu tidak menganggap itu sesuatu yang menyakiti. Tetapi ketika itu sudah menyakiti, kamu merasa hal itu, aduh kok sudah main ke fisik, kok sudah ke hal-hal yang menyepelekan saya. Nah itu berarti kalian sudah mengalami perundungan. Ya, jadi di situ bedanya. Karena terkadang kita harus lihat, kita lihat bercanda bullying. Karena terkadang ada yang menganggap gini, ah itu kan cuma bercanda. Nah, tetapi kalau bercanda itu menyakiti, itu bukan bercanda lagi ya, sudah perundungan. Nah, apa sih dampak terhadap korban bullying? Nah, yang pasti itu banyak ya. Pasti banyak dampak yang sering dialami. Itu kalau dampak jangka pendek, itu pasti yang paling pertama, kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, anak tersebut itu atau murid tersebut itu akan jarang ke sekolah. Dia menganggap bahwa ketika ke sekolah, aduh, itu sesuatu yang menakutkan, ya, menakutkan. Kemudian dia menjadi orang yang hilang percaya diri, apalagi kalau sudah mengenal kepada fisiknya, ya. Apakah itu misalnya kulitnya, rambutnya. Saya sendiri saja biasa dikatakan keriting, tapi saya menikmati saja ciptaan Tuhan. Jadi saya menganggap itu bercanda. Kalau saya tersinggung, nah itu berarti sudah bullying. Nah, kurang percaya diri karena sudah menyentuh fisik ya. Kemudian yang paling sering juga menarik diri dari pergaulan. Terlihat juga korban-korban dari perundungan ini, itu ada kaitannya dengan penurunan nilai. Nah, itu ada pengaruh. Dia malas ke sekolah, pasti pengaruhnya ke nilai. Kemudian yang sering terjadi, sulit tidur. Kalau dia tidur itu, aduh, mimpi-mimpi buruk. Itu kalau sudah yang sangat-sangat menyiksa ya, sudah sangat-sangat menyiksa. Kemudian sering terkadang dia menangis. Nah,

0: itu jangka pendek adik-adik. Tapi jangka panjangnya tuh ada. Kalau korban itu sering mengalami perundungan, jangka panjangnya tuh dia bisa mengalami stres yang berkepanjangan, bisa sampai depresi. Bahkan yang paling parah itu sampai bunuh diri. Itu banyak kasus kalau adik-adik lihat di apakah itu di media sosial ataukah di TV dan lain sebagainya. Kasus bunuh diri itu awalnya dari perundungan. Karena dia tidak bisa mendapat tempat untuk curhat. Keluarganya juga mungkin menganggap dia itu lemah, menganggap dia itu kamu itu cengeng. Cuma begitu saja kok sudah tidak kuat. Akhirnya tidak ada tempat yang menjadi tempat untuk curhat, akhirnya bisa berdampak sampai seperti itu.
1: Baik, ya. Itu kalau tidak ditangani dengan
0: baik. Tidak ditangani dengan baik.
1: Tapi Bu Nova, kita ingin tahu juga, mana tahu ini pemirsa ataupun pendengar merupakan korban, atau mungkin anaknya adalah korban tapi tidak tahu. Penanganan awal untuk korban bullying ini apa yang harus dilakukan, Bu Nova?
0: Iya, kalau itu terjadi di sekolah, ya, yang paling banyak ini kan terjadi di sekolah. Dari sekolah kemudian dibawa ke rumah. Nah, itu yang paling harus pertama, paling pekah itu adalah guru-guru yang ada di sekolah. Terutama di sini kan ada guru BK, ya, guru BK. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi tugas dari guru BK saja. Semua guru yang ada di lingkungan sekolah itu harus peka terhadap kondisi anak ketika melihat, oh ya ini anak kok kayaknya dia korban dari perundungan. Nah, gejalanya tuh nampak. Dia murung, ya, dia murung, kemudian suka menyendiri atau mungkin sudah tidak mau bergaul dan sebagainya. Itu jadi memang guru pertama yang harus peka terhadap kondisi anak. Kemudian kalian sendiri adik-adik, kalian itu harus menjadi orang yang membantu teman yang kena perundungan. Kalau dalam istilah psikologi itu kalian bukan menjadi bystander tapi menjadi upstander, ya. Itu kalau upstander itu berarti kita membantu teman kita menjadi tempat curhat, kita hadir untuk menolong teman kita. Nah, itu yang kalau terjadi di sekolah. Kalau di rumah, nah ini yang paling penting. Orang tua itu harus selalu ada buat anak. Terkadang itu yang tadi saya katakan, ketika anak mengalami perundungan, dia melapor ke orang tua. Orang tua menganggap anak itu cengeng, cari perhatian, manja. Kamu kok yang masalah begitu saja, kok kamu tidak bisa mengatasi? Tidak bisa melawan? Nah, awal dari semua itu adalah dari rumah. Kita harus akui bahwa segala perilaku yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya awalnya dari rumah. Jadi orang tua harus siap, orang tua harus ada selalu untuk anak, menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak. Jadi anak juga bebas untuk mau bercerita apa saja kondisinya. Biasakan komunikasi itu terjadi kapan saja. Apakah itu pagi hari ketika bangun, menyapa anak, atau ketika anak misalnya pulang sekolah, ketika kita sudah ada di rumah, ya, untuk orang tua yang bekerja, kita menyapa anak. Apa yang dilakukan hari ini, bagaimana perasaannya. Kita harus pastikan sebagai orang tua bahwa anak kita itu menjalani hari itu dengan bahagia. Ya, dengan bahagia. Itu yang paling penting. Nah, yang terjadi sekarang, ini media sosial ini, gadget ini, ini sudah membuat kita terbatas. Terbatas, kita satu rumah tetapi kita lebih banyak komunikasi lewat gadget. Anak di kamar sebelah, orang tua di kamar sebelah, orang tua cuma main HP, sudah makan nak. Padahal apa salahnya sih kalau tinggal berjalan. Tapi itulah kondisi yang terjadi.
1: Baik. Ya. Dan itu faktanya ya, sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Ya, itu tadi adalah tips, tapi keterbukaan korban juga menjadi prioritas ya Bu Nova. Ya. Karena kalau korban tidak terbuka, susah untuk menolongnya.
0: Ya, ya. Betul itu. Ya,
1: baik. Saya ke Bu Marta. Bu Marta, ini karena kita di SMA Swasta GKST Immanuel Palu, yang ingin kami tanya dulu adalah seperti apa sih komitmen dari SMA Swasta GKST Immanuel Palu dalam menjamin bahwa sekolah ini nyaman, aman bagi anak-anak yang belajar di sini, Bu?
2: Ya, baik. Terima kasih. Sekolah kami SMA SGKST Immanuel Palu dalam beberapa tahun ini kami sangat serius untuk memperhatikan terkait perundungan ini. Jadi kami menganggap ini sesuatu yang serius. Jadi apapun yang terjadi di sekolah ini, kami baik kepala sekolah, kemudian wakesek maupun guru dan juga guru BK itu kami melakukan terus berkoordinasi agar perundungan itu tidak terjadi di sekolah. Dan puji Tuhan, keadaan kami di sekolah SMA SGKST Munel Palu selama ini ya cukup kondusif untuk anak bisa belajar, bisa bermain, bisa mengembangkan kreativitas mereka di sekolah ini. Demikian. Ya.
1: Kalau untuk di sini, Ibu bagaimana sih upaya yang dilakukan dari sekolah untuk benar-benar menjamin tidak ada kasus bullying ataupun perundungan di sekolah ini, Bu?
2: Ya, yang pertama itu pihak sekolah, kami itu menanamkan budaya saling menghargai, saling menghormati dan juga toleransi supaya perundungan itu tidak terjadi. Jadi melalui pembiasaan setiap hari. Juga sekolah kami juga melaksanakan sosialisasi anti-bullying kepada seluruh warga sekolah, dan juga ini kami rutin melakukan secara berkala untuk setiap penerimaan siswa baru. Jadi kemudian kami juga mengintegrasikan anti-bullying itu dalam proses pembelajaran dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terus dilakukan sesuai dengan program sekolah. Juga sekolah kami mengoptimalkan peran guru, peran guru BK, wali kelas maupun OSIS sebagai agen perubahan untuk terus mengkampanyekan budaya sekolah yang nyaman dan aman dan ramah bagi anak. Juga kami membangun komunikasi yang baik bagi kami pihak sekolah dan juga orang tua murid. Itu kami ada grup WA, jadi setiap apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi pada anak, kami segera menginformasikan kepada orang tua. Demikian.
1: Ibu, kalau di sekolah ini seperti apa bentuk sikap yang akan dilakukan sekolah terhadap siswa yang ternyata menjadi pelaku bullying? Kita tadi kan membahas korban, tapi kan kita harus tahu bahwa tidak ada, kalau nggak ada pelaku nggak akan ada korban. Nah, kalau untuk pelaku sendiri seperti apa? Kalau ternyata oh di sini ada pelaku bullying atau mungkin sudah mulai terindikasi ke sana, sikap sekolah seperti apa?
2: Ya, sikap sekolah yang pertama tadi kami tidak membiarkan. Jadi ada pemanggilan proses gitu. Jadi anaknya dipanggil pelakunya, kemudian itu diproses di oleh guru BK dan juga ada di situ ada wali kelas, ada kepala sekolah dan juga kami memanggil orang tua. Jadi supaya orang tua tahu, jangan orang tua berpikir bahwa anaknya baik-baik saja di sekolah, dia ke sekolah baik, pulang juga baik keadaannya, tetapi orang tua tidak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan di sekolah. Jadi untuk pelaku perundungan itu kami masih melakukan pembinaan dulu secara kontinu begitu. Kemudian kalau perundungan itu sudah tergolong agak parah, maka kami akan melakukan kerjasama dengan pihak terkait, misalnya dari kepolisian seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan selama ini.
1: Baik, yang pasti SMA Swasta GKST Immanuel Palu berkomitmen, Bu, ya, untuk menolak adanya aksi bullying di sekolah ini, Bu, ya.
2: Iya, baik, itu kami sudah lakukan. Kami melakukan juga kemarin komitmen bersama dengan yayasan dari pengawas, pembina, pengurus Yayasan Pengembangan Immanuel Palu dan juga kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa, juga komite dan juga seluruh siswa, untuk kami bersama-sama berkomitmen untuk stop bullying. Ya, tidak ada bullying di SMA SGKST Immanuel Palu.
1: Iya, baik, karena bullying itu adalah tingkah perilaku orang cemen, ya, pecundang gitu ya. Ya, baik, pendengar dan pemirsa, kita itu untuk segmen pertama kita. Kita akan nanti lanjut di segmen kedua dan nanti untuk teman-teman dari siswa SMA Swasta GKST Immanuel Palu bisa bertanya ataupun bisa untuk konseling gratis dengan Bu Nova, ya, dan juga bisa curhat ke Ibu Retno terkait dengan kasus bullying. Dan sebelum kita lanjut di segmen kedua, kita akan mendengarkan penampilan dari siswa SMA Swasta GKST Immanuel Palu yang juga ternyata juara. Kemarin juara satu, ya. Itu adalah Agung Altomi Kalinte. Kemarin katanya Juara satu apa, Gung? Pakai mic-nya dong. Mana mic-nya?
3: Tes mic. LS3N.
1: Oh, juara satu ya. Mewakili Kota Palu ya. Oke, semangat. Sebelum nanti diikut lomba di tingkat provinsi, kita dengarkan dan saksikan dulu penampilan dari Agung. Tepuk tangan untuk Agung.

0: Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Palu, Anda masih bersama kami dalam program acara Talkshow Sultan Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026 langsung dari lapangan SMA Swasta GKST Immanuel Palu dengan topik kita Stop Bullying untuk Masa Depan Anak yang juga merupakan momen Hari Anak Nasional tahun 2026. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita dan juga seluruh atau beberapa siswa yang ada di SMA Swasta GKST Immanuel Palu. SMA Swasta GKST Immanuel Palu. Mohon maaf pendengar dan pemirsa, murid-muridnya sedang tertidur karena menunggu MBG. Saya ulang lagi ya. Stop perundungan, tingkatkan prestasi ya. Saya sapa dulu lagi ya. SMA Swasta GKST Immanuel Palu. Iya, tadi baik pendengar dan pemirsa setelah mendengar informasi MBG menuju sekolah ini, semua anak-anak sudah semangat. Ternyata MBG memberi pengaruh dan dampak besar untuk anak-anak sekolah ya, karena semakin semangat, tidak perlu jajan, pasti kenyang. Iya, kita masuk di segmen kedua, untuk teman-teman yang mau bertanya, lambaikan tangan, dan nanti maju ke depan sini. Yang mau bertanya ataupun mungkin mau konsultasi sama Bu Nova boleh, ada yang mau bertanya? Ayo maju, silakan maju, sebutkan namanya, tidak usah sebutkan nomor rekeningnya, enggak ada yang mau transfer uangnya. Ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya silakan, atau perlu saya jemput? Ayo sini, ayo, ada yang mau bertanya? Ini lagi ada psikolog loh, biasanya kalau konsultasi itu berbayar. Biaya konsultasi sama psikolog itu lumayan mahal. Ya, di sana ada, ya ada mic-nya. Silakan, namanya siapa? Kelasnya nggak usah, nanti dicari Ibu Marta. Namanya saja, apa yang mau ditanya ke siapa? Silakan.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Zefania, biasa dipanggil Fania. Saya izin bertanya, kenapa para pelaku pembulian itu merasa dirinya selalu merasa tervalidasi atau selalu merasa puas, merasa paling berkuasa ketika melakukan pembulian terhadap korban. Terima kasih.
0: Iya, tepuk tangan untuk Fani ya. Ini kenapa sih pelaku pembulian itu merasa dirinya hebat sekali, kayak perlu banget ya validasi melalui pembulian. Silahkan Fani ya, masih ada lagi? Satu aja dulu ke... Hah? Satu lagi ada? Mana? Maju-maju. Silakan Fania. Terima kasih Fania, luar biasa pertanyaannya. Fania bukan korban kan, Dek? Enggak kan? Oh, bukan. Oh ya. Atau pelaku, Dek? Oh, enggak. Tapi pelindung ya, Dek? Yang melindungi teman ya. Yang laki-laki?
2: Ayo Vicky.
0: Tunjukkan kemampuanmu. Belum ada pertanyaan. Oke. Tulis memang dulu pertanyaannya. Ke psikolog dulu, secara psikologis Bu, kenapa sih pelaku perundungan itu merasa itu hal yang memuaskan, terus itu apakah itu menjadi, kenapa itu menjadi sebuah bentuk, karena kan biasa ada direkam Bu, disebar di medsos, kayaknya butuh banget validasi ya. Silakan Bu Nova.
3: Iya, baik. Terima kasih Fania untuk pertanyaannya, luar biasa. Yeah. Tepuk tangan dulu untuk Fania. Ya, yeah. Jadi mengapa pelaku itu merasa puas ya dengan apa yang dilakukan. Pertama, karena tidak ada yang melawan. Tidak ada yang melawan. Pelaku puas. Korbannya itu menangis, korbannya itu merasa lemah, korbannya itu tidak ada tindakan apa-apa. Ya, jadi puas. Makanya, kalau kalian menjadi korban bullying atau perundungan, hal yang pertama harus kalian lakukan itu jangan diam. Harus bisa melapor atau curhat itu. Nah, kenapa dia menjadi puas? Karena dia butuh pengakuan. Dia butuh pengakuan. Ini loh saya. Saya ini jagoan. Nah, dia butuh pengakuan karena itu. Apa yang dia butuhkan selama ini tidak dia dapatkan. Apakah itu dari keluarga? Ataukah itu bisa juga dari sekolah, dari lingkungan sekitar. Sehingga dia butuh validasi, dia butuh pengakuan. Nah, oleh karena itu, adik-adik, tadi saya katakan bahwa kalau bisa jangan hanya sekedar jadi orang yang melihat bystander saja, tapi jadi upstander. Ketika melihat kasus itu, apakah itu jadi korban, jangan diam, harus langsung melapor. Kalaupun kalian melihat, lapor. Karena begini, pelaku ini harus juga mendapat penanganan. Ya, jadi begini, tadi ada pertanyaan untuk Ibu Martha ya. Jadi terkadang kita itu hanya menjelekkan pelaku, baik. Tetapi sebenarnya dia juga butuh pendampingan.
4: Oh, baik.
3: Ya, dan kita harus menjaga jangan sampai melabel, ada labeling, ya.
4: Oh, baik.
3: Oh ini kamu ini nakal, kamu ini suka bikin kacau. Seperti itu, jadi jangan sampai ada labeling seperti itu. Nah, pelaku ini juga butuh pendampingan, ya, butuh pendampingan, penguatan untuk bagaimana merubah perilakunya. Jadi bukan karena orangnya, tapi perilakunya yang harus kita koreksi supaya dia bisa kembali lagi seperti apa yang diharapkan, ya, dia tidak menjadi pelaku bullying lagi, tapi memang benar-benar dia bisa mengoreksi perilakunya, apakah itu emosinya, tindakan-tindakan yang dia lakukan. Jadi dia tetap butuh
0: baik ditinggalkan. Berarti Bu Nama, sebenarnya pelaku itu pun sebenarnya sakit secara psikologis juga berarti ya?
3: Sebenarnya kalau bilang sakit itu sudah ekstrim ya.
0: Oh, ekstrim ya.
3: Iya, tetapi orang yang butuh pendampingan.
0: Oh,
3: iya, seperti itu.
0: Nah, berarti yang butuh Bu Nova itu ya.
3: Iya.
0: Kalau Bu Retna seperti apa? Kan sudah pernah menangani kasus perundungan. Itu dari pertanyaannya Fania tadi, seperti apa dari DP3
5: Afiliasi? Baik, adik-adik semuanya, pernah enggak dengar kasus, ada kasus itu anak bocah yang dilakukan kekerasan secara seksual oleh korban ya, anggaplah oleh si A. Nah, saat itu memang jadi tugas kami di Kota Palu karena pelakunya waktu itu ternyata juga sudah pernah sekolah di pesantren, sudah pernah sekolah di mana dan sudah pindah-pindah. Namun psikolognya mendampingi dua sekaligus. Karena dia mau cari tahu kenapa anak ini kok bisa melakukan pelecehan sampai anak tersebut memang meninggal.
0: Baik.
5: Anak tersebut meninggal ya. Baik. Kalau enggak salah anak SD kalau enggak salah ya. Nah, saat itu memang psikolog yang kami yang ada di Kota Palu dia mendampingi. Tadinya kan orang sempat marah. Kok bisa ya? Dia kan pelaku, dia kan jahat. Kenapa kok dia didampingi? Harusnya jangan didampingi, dibiarkan saja. Kebetulan anak ini juga anaknya kepolisian. Bukan berarti tidak ditangani ya. Bapaknya juga seperti itu. Ternyata anak ini begitu didampingi, ternyata dia juga pernah menjadi korban kasus seksual, pelecehan seksual. Yang adik-adik pernah dengar sodomi ya, mohon maaf ya. Itu pernah dengar ya? Itu yang dilakukan. Dan yang melakukan pelecehan itu mungkin sekitar lebih dari 10 orang-orang yang berbeda. Sehingga memang itu, makanya dia melakukan lagi kepada orang yang lebih kecil, yang lemah. Tadi kan kalau yang melakukan perundungan kan mesti orang yang tadi merasa kuat, ya, yang dia lecehkan itu orang yang kecil daripada dia. Jadi memang harus pendampingan, ternyata seperti itu begitu didampingi terbuka, tapi memang hukum tetap berlaku karena dari pihak keluarga tidak menerima. Jadi memang setelah dijalani hukuman, anak tersebut memang sudah masuk di dalam penjara, seperti itu. Tapi lapas anak ya, tapi dia tetap didampingi. Itu ya. Jadi adik-adik pelaku kejahatan bullying ya, pelaku perundungan yang sudah memang melakukan kekerasan secara fisik, itu hati-hati dek. Jadi adik-adik juga ini memang dalam undang-undang perlindungan anak, memang anak-anak itu bisa menjalankan hubungan sepertiga daripada orang dewasa. Jadi kalau adik-adik melakukan misalkan hukumannya 5 tahun, ya adik itu dibagi sepertiga. Jadi bukan berarti adik-adik tidak bisa masuk ke LPKA ya, atau penjara anak, seperti itu. Jadi hati-hati kalau melakukan perundungan itu saja nak. Jadi ya, baik, saling ini ya, saling apa namanya, saling menjaga. Dan kalian kalau misalkan ada yang melakukan perundungan, jangan diam. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Nova, jangan diam. Semakin kalian diam, semakin kamu dirundung, semakin puas yang melakukan perundungan. Jadi jangan diam. Bila perlu, kalau ada teman-teman yang melihat, jangan juga kalian diam. Misalkan si Adi dirundung ya, dibully. Yang lain ngelihat aja, tolong dibantu ya. Kemudian dukunglah korban bullying dengan agar bersikap dewasa. Ini kalau belum sampai terjadi gimana dia ya. Kemudian bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Dan jangan kamu lupa laporkan di sekolah, kan ada guru BK, ada wali kelas, jangan diam. Apalagi sudah terjadi kekerasan seksual, wah itu memang sudah harus berhadapan dengan hukum, nggak boleh diam. Kalau kalian hanya diam, itu akan terjadi berulang-ulang ya Ibu Nova ya, seperti itu deh ya.
0: Oh baik, ini kalau mendengar kisahnya kayaknya serem gitu ya, tapi endingnya ternyata dari Bu Nova dan juga Bu Retno, yang paling utama yang bisa menyelamatkan kita dari kasus bullying adalah diri kita sendiri ya. Jadi kalau teman-teman merasakan tidak nyaman dengan candaan teman, laporkan aja. Biar dia bilang tukang-tukang pelapor, terserah, yang penting lapor saja. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Ayo, ayo, maju. Ya, tanyakan, ya. Namanya siapa dan silakan pertanyaannya. Banyak fansnya berarti. Banyak fansnya, ya.
4: Perkenalkan, nama saya Abian. Saya mau bertanya, kalau saya dirundung dan saya melawan dengan cara memukulnya balik, apakah saya ini benar atau keliru?
0: Baik, itu pertanyaannya. Itu aja, ada lagi? Oke, terima kasih Abian. Tepuk tangan tuh Abian. Oh, banyak fansnya. Sometimes kan, ibu kepala sekolah, bu, dia kalau dirundung, kalau dia balas balik, dia pukul, bagaimana bu? Dari Wakasek bagaimana ini? Silahkan, Bu Wakasek, itu baru nanti Bu Rena dan juga Bu Nova.
6: Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Abian. Ya, jadi kalau Abian mendapat perundungan terus melawan, ya, seperti yang penyampaian kemarin dari kepolisian ya. Jadi kalau mendapat perlakuan perundungan, yang pertama yang Abian lakukan adalah sebenarnya adalah melapor ke pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, wali kelas ataupun guru BK ya. Jadi yang seharusnya jangan ya, jangan membalas. Kalau membalas jadi panjang ceritanya ya. Dan juga yang pertama Abian lakukan melapor, kemudian nanti dipanggil. Jadi jangan takut ya, jangan takut berbicara ya. Jadi anak-anak semua, bukan cuma Abian ya, semua siswa, jika kalian mengalami perundungan, yang pertama itu jangan diam ya. Atau ada temannya mau melapor, dia bilang enggak usah jadi lapor, biar saya tiap apa saya. Tidak boleh seperti itu ya. Setuju ini? Setuju.
0: Ini kayaknya enggak diam dia, Bu, dia balas.
6: dia enggak diam, dia balas. Jangan ya, jangan. Sebaiknya tidak melakukan itu ya, karena ada sekolah yang akan menangani. Jadi nanti Abian juga akan didengar keterangannya, dan juga pelaku juga akan didengar keterangannya, seperti itu. Jadi penanganan kasus itu untuk perundungan itu asasnya adil ya, berkeadilan. Jadi yang standarnya adalah yang benar. Baik. Ya, tidak boleh membela yang salah, seperti itu ya. Jadi tapi kalau Abian juga melakukan membalas, itu sudah salah juga ya.
0: Iya baik, tapi kan posisinya kan begini Bu Marta, Bu Reno dan juga Bu Nova. Ini Abian ini lagi dirundung, lagi dipukul. Jadi sebelum melapor dia ceritanya, ya kan Abian? Tenang Abian, ya. Saya paham Abian. Jadi posisinya kan dia lagi mau dipukul, dikeroyok nih. Dia balas dulu baru dia lari sama Bu Marta. Bu Marta aku dipukul tapi udah aku balas lagi gitu. Gitu Abian ya? Iya kan, ceritanya mau dipukul ya kan, dipukul. Abian mau kabur kan nggak bisa langsung kabur Bu Marta, dia pukul dulu baru dia kabur, baru lapor Bu Marta. Itu boleh nggak kalau di sini ya? Itu Abian maksudnya? Iya, itu aduh, maksudnya. Ayo.
6: Kalau begitu, Abian, teman-temannya yang melihat jangan biarkan saja dilerai, ya. Jangan jadi kompor gas.
0: Takutnya?
6: Ya. ini lagi, ini yang paling bahaya. Apalagi kalau dia video, ya. Dan dia sebar di medsosnya. Oh, jadi baik, jangan ya, demikian. Ya, ya, benar Bu. Ya,
0: baik. Bu. Intinya Bian, kepala sekolah, wakasek semua sekolah akan menanyakan kronologinya dulu. Seperti apa? Yang penting dari korban jangan jadi pelaku. Itu saja prinsipnya ya. Kalau dari Ibu Retno, pertanyaan Abian tadi silakan.
3: Abian, gak enak ya kalau gak ngebalas ya. Saya paham perasaannya Abian. Namun Dek, begini. Kalau kamu dilakukan tindakan secara kekerasan fisik ya, kalian berkelahi, ada enggak bekasnya? Ada ya? Biasanya ada enggak? Ada
7: lebam.
3: Pasti, atau berdarah. Itu difoto aja, Dek. Beri tunjukkan kepada ibu guru. Ya, kalau kalian malah berkelahi, takutnya enggak habis-habis, dendam. Entar ketemu di perempatan. Ya. Karena ini ada kasus, Dek, sayang ya. Ada kasus yang terjadi di SMP berapa, saya enggak perlu sebutkan namanya. Terjadi perkelahian seperti ini antara ya biasa cowok, dua cowok jagoan, ya, dua cowok jagoan yang berakhir dengan dua-duanya juga luka. Yang jadi masalah, ini yang jadi masalah ya. Dua-duanya melapor kepada kedua orang tuanya dan dua-duanya betul semua. Enggak tahu mana yang salah, ya. Orang tua mengadu kepada guru. Guru tersebut sudah mediasi. Tapi kedua orang tua tidak menerima. Sampai akhirnya hal ini dibawa ke ranah hukum. Dilapor ke kepolisian yang memakan waktu hampir satu tahun tidak habis-habis. Tahu enggak seperti itu? Kan jadi terganggu kan? Pelajaran, ibu guru juga jadi stres. Mau tidak mau sekolah terbawa-bawa seperti itu. Dan yang yang miris lagi ya, anak kedua itu sudah damai. Orang tuanya yang enggak damai-damai. Terus mau diapain bingung juga ibu gurunya. Jadi saya bilang tolong dipanggil saja kedua orang tuanya, kalau memang enggak bisa dari pihak sekolah, tolong kami undang juga ke kantor. Didampingi sama psikolog. Jadi sekarang yang trauma sebenarnya yang mau dinasihati ini orang tuanya.
0: Bukan anaknya ya?
3: Iya, anak-anaknya sudah damai. Jadi adik-adik, ya seperti tadi, hindari ya perundungan. Itu saja, jangan melakukan perundungan. Itu dari ibu ya.
0: Iya, kalau dari Bu Nova, mana?
8: Iya, baik Mbak Nita. Jadi ini pertanyaan Bian tadi ini ada hubungannya sih dengan perkembangan dari remaja itu sendiri.
0: Baik.
8: Nah, ini kan kalau kondisi seperti ini kan emosinya masih meledak. Masih apa? Meledak-ledak, tidak bisa menahan emosi. Kamu jual, saya beli, gitu kan? Nah,
0: kamu
8: jadi
0: kasih,
8: seperti
0: kita
8: itu.
0: Balas,
8: ya? Iya, kamu kasih saya balas. Nah, jadi ini memang ada kaitan dengan perkembangan kalian, tetapi kalian juga kan diberikan akal budi, akal sehat untuk berpikir bahwa kalau saya membalas sama seperti apa yang saya terima, ya pasti resikonya seperti yang tadi sudah disampaikan. Resikonya akan besar, lama dan juga pasti berdampak. Jadi memang kita harus belajar untuk bisa mengendalikan diri kita. Ya, bukan berarti masa seperti ini emosinya meledak-ledak tidak bisa mengendalikan. Harus bisa mengendalikan emosi, ya. Karena kita harus cerdas secara emosi, bukan cuma cerdas secara pikiran, tapi secara emosi juga.
0: Baik.
8: Dengan mengendalikan hal-hal yang seperti itu. Kalau bisa, kalau kita sudah tahu, sudah bisa melihat gejala-gejala, kayaknya ini saya mau dirundung nih. Menghindar. Sebisa mungkin kita menghindar.
0: Baik.
8: Karena jangan jadinya kita jadi korban, akhirnya jadi pelaku lagi seperti apa yang sudah disampaikan. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan, bahkan kalau bisa
0: menzerokan ya. Iya. Iya, baik. Sudah puas ya Abian ya? Oke, kamu nggak jago kalau bisa balas Abian, tapi kalau kamu hebat kalau kamu bisa melaporkannya ya. Oke. Itu tadi pertanyaan kita di ujung segmen acara kita, tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk teman-teman di sini. Terima kasih. Harapannya topik ini bisa apa? Meneguhkan kalian tidak hanya menjadi melaporkan kejadian, tapi pelindung bagi korban. Kita masuk di closing statement Bu Martha terkait dengan topik kita pada pagi hari ini adalah stop bullying untuk masa depan anak. Seperti apa Bu Martha melihat kasus bullying ini dan dampaknya terhadap masa depan anak? Hal yang sama juga nanti sama Bu Rena dan juga Bu Nova. Silakan Bu Martha terlebih dahulu.
6: Ya baik, untuk closing statement dari kami pihak sekolah, yang pertama adalah bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter. Jadi setiap anak berhak, sekali lagi, setiap anak berhak merasa aman, merasa nyaman, dan diterima tanpa rasa takut. Jadi oleh karena itu saya mengajak semua stakeholders yang ada di sekolah ini, mari kita bersama-sama untuk menciptakan, membangun budaya yang penuh simpati, penuh empati, saling menghormati dan saling menjaga. Jadi anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11, kelas 12, jadi mari kita hentikan bullying. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari diri kita. Ya, jadi tidak ada bully. Setuju semua? Baik, terima kasih. Jadi mulai sekarang tidak ada bully. Karena bully itu bukan hanya sekedar kenakalan biasa ya, tapi itu sesuatu yang serius dan bisa berdampak psikologis bagi teman kalian ya. Jadi sekali lagi saya mengajak semuanya kita untuk mengatakan stop bullying yang dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih dari Bu Retno, silakan. Closing statement-nya, Bu.
9: Terima kasih untuk adik-adik. Jangan menjadi pelaku dan jangan juga menjadi korban, jadi hindari yang namanya perundungan. Apabila terjadi, kalian jangan takut untuk melapor kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa saja yang Anda percayai. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Bu Nova, silakan closing statement-nya, Bu.
10: Iya, baik. Kita harus sadari bahwa bullying ini bukan saja stop bullying ini bukan menjadi tugas dari sekolah saja, tetapi menjadi tugas dari kita semua, baik itu orang tua, masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar, ya itu yang perlu kita sadari. Kemudian bangun lingkungan yang aman, ya dengan mengajarkan empati, menghargai perbedaan, berani berbicara ketika melihat ketidakadilan. Kemudian orang dewasa juga harus siap untuk mendengar, karena setiap anak itu berhak untuk rasa aman, dihargai, diterima oleh lingkungan. Jadi pesan singkat dari saya itu stop perundungan. Stop itu ada artinya. S, sadari bahwa perundungan itu adalah kekerasan. T, tegur perilakunya, bukan menghakimi pelakunya. O, orang tua, guru, dan semua yang terlibat itu harus menjadi tempat aman untuk bercerita. Kemudian P, peduli dan bertindak sebelum terlambat. Demikian, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Martha, Bu Retno dan juga Bu Nova untuk pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan stop bullying untuk masa depan anak, karena kita tahu anak-anak adalah masa depan bangsa, masa depan kita juga. Dan untuk teman-teman dan juga untuk generasi muda saat ini, ingat ketika candamu tidak membuat temanmu tertawa, berhentilah sebelum kamu menjadi pelaku bullying. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin menjadi korban bullying, berhenti mengasihani diri, bangkit, laporkan, dan kemudian bertemanlah dengan orang yang bisa menerimamu dan mencintaimu. Dan juga untuk masyarakat orang tua, pastikan anak kita bahagia mulai dari rumah. Anak hanya bisa berlindung kepada orang tua. Ketika orang tua tidak bisa melindungi anak, maka anak akan hancur masa depannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saat ini kita akan menyaksikan penampilan akhir dari Agung di momen segmen ataupun di acara Talkshow Sultan Menyapa edisi Kamis 23 Juli 2026. Dengan berakhirnya nanti penampilan Agung, maka berakhir pulalah kebersamaan kita. Dan saat ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan penampilan dari Agung. Tepuk tangan yang mana?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konvek

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya?

0: Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mama, Ma.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Boleh Agil pinjam motornya Mama? Agil mau kumpul-kumpul sama teman-teman di hutan kota.
1: Apa? Pinjam motor? Oh, tidak, Nak. Tidak bisa, Nak. Tidak bisa, Nak. Bahaya itu bahaya. Umur... dengar dulu. Umurmu itu baru 13 tahun, Nak. Belum ada SIM-mu.
0: Teman-temanku dikasih orang tuanya pakai motor kemana-mana. Masa saya tidak?
1: Pahami dulu, kesian apa maksudnya mamamu ini. Jangan, tidak usah. Bahaya.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 mengatur bahwa siapapun yang mengemudi kendaraan bermotor dibutuhkan surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Para orang tua perlu tahu bahwa anak-anak yang belum cukup umur yang nekat mengendarai motor juga bisa dihukum pidana. Sayang anak bukan berarti menuruti segala keinginannya. Tidak menuruti bukan berarti tidak sayang.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Mama, Ma.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Boleh Agil pinjam motornya Mama? Agil mau kumpul-kumpul sama teman-teman di hutan kota.
1: Apa? Pinjam motor? Oh, tidak, Nak. Tidak bisa, Nak. Tidak bisa, Nak. Bahaya itu bahaya. Umur... Mama, dengar dulu. Umurmu itu baru 13 tahun, Nak. Belum ada SIM-mu.
0: Teman-temanku dikasih orang tuanya pakai motor kemana-mana. Masa saya tidak?
1: Pahami dulu kesian apa maksudnya mamamu ini. Jangan, tidak usah, tidak usah. Bahaya, bahaya, bahaya, bahaya.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 mengatur bahwa siapapun yang mengemudi kendaraan bermotor dibutuhkan surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Para orang tua perlu tahu bahwa anak-anak yang belum cukup umur yang nekat mengendarai motor juga bisa dihukum pidana. Sayang anak bukan berarti menuruti segala keinginannya. Tidak menuruti bukan berarti tidak sayang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

Kemenangan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Bineka Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan.
5: Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Got a chance here. For Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
7: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompas semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan Timur ya, untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara, karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga ke besar grup. Hari ini UJM 8 ya, U17 nomor 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan.

0: Tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penampilkan masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua malang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lekas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: usah lagi diganti channelnya bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Menikmati suasana siang, suasana istirahat, dan juga menikmati lagu-lagu pilihan yang bisa Anda request tentunya di line telepon kami 455442 dan juga di 0811 456 0398. Tertera jelas ya di bawah ini. Oke, untuk yang menyaksikan live TikTok kami, selamat siang semuanya. Saya Mikael Sum Jawa menemani Anda di pukul 13 saat ini sampai nanti pukul 14 untuk menikmati lagu-lagu nostalgia tahun 80-an 90-an boleh ya. Untuk lagu-lagu Indonesia silahkan Anda bisa request sekarang di line telepon yang kami sediakan di 0811 456 0398 atau di 455442 ya. Oke. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung di siang hari ini. Saya menyapa dulu. Oh ya, tadi sempat sekilas ya, saya melihat penampakan dari nomor. Oh, penampakan uka-uka bara ya. Hantu bara. Dari Pak Beni tadi ya. Oke, Pak Beni, lama tak bersua. Bagaimana? Sudah panen itu durian? Pange-pange kok kita ya. Oke, kemudian juga ada Pak Sugiono di Jalan Asam. Lagi jalan-jalan kah siang ini atau lagi di tempat aktivitas? Halo, yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang-siang begini di rumah saja,
0: Umi. Oh, di rumah saja. Oh. Kalau malam kami berkeliaran.
1: Kelelawar
0: bara. Oke. Pak Sugiono, siang-siang ini sebelum bobo cantik dan bobo ganteng ya di rumah, mau request lagunya siapa?
1: Tidak bobo saya, Mbak Umi. Saya banyak toko.
0: Orang, kasihan. Kalau kita orang belanja ke situ, kasih diskon kami, Le.
1: Iya, asal komio.
0: Oke, Pak Sugiono menemani lagi jaga kios ya. Oh, kios ke kios iya. Kali ya kita programnya. Lagunya siapa komio mau dengar, Le?
1: Ini lagunya sampai ini, Umi, yang apa, setangkai anggrek
0: juga deh. Jangan kau suruh saya menyanyi tahu, untuk saat ini belum siap saya konser.
1: Lagunya siapa itu, Bu Umi? Yang penting
0: yang mana itu? Setangkai anggrek bulan. Nah, yang itu.
1: Yes.
0: Ya Allah, jangan sampai saya lanjutkan. Mau turun pemancar kasihan, minta tolong. Anggrek bulan, mau versi laki-laki atau perempuan atau ganda campuran? Salah.
1: Laki-laki.
0: Oh. Saya ngaku berganda campuran, Ledo. Oke, anggrek bulan. Oke, siap. Siap. Iya, sama-sama. Salam sehat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggrek bulan ya. Oke. Ditunggu lagunya ya untuk Pak Sugiono yang sudah request lagu ini di Asam 1. Pak Sugiono katanya gak bobo siang karena kebagian shift siang ini untuk jaga kios. Oke, biar Komio semangat untuk jaga kiosnya, langsung kita hadirkan lagu spesial nanti ya untuk menemani. Oke, kita mau ke penelpon lagi. Dari siapa ini? Baru saya bilang toh, sopanin durian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamborong, Mbak Umi.
0: Iya, hamana saya tanu kita baru bersua ini, Le.
2: Iya, saya tetap monitor.
0: Oh.
2: Dan saya masa-masa setengah mati, Mbak.
0: Ama, begitu, Mbak.
2: Hari ini sesuai amal berangkat.
0: Sesuai amal. Oke, Pak Beni, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Cucu sudah bertambah atau masih tetap jumlahnya?
2: Sudah 6.
0: Masya Allah, 6. Tambah lagi 6, Le. Biar makin rame rumah.
2: Iya.
0: Oke. Mau request lagunya siapa nih, Pak Ben?
2: Tetap saya minta lagu-lagunya Pak Taba yang diminta Salim almarhumah.
0: Masya Allah, Tabar. Selimut Rindu. Ini Komio ini di antara 1000 laki-laki yang terbaik Komio yang satu ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau masih hidup almarhumah, iya, tetap dia minta lagu itu.
0: Masya Allah. Insya Allah tempat terbaik dan surga Firdaus tempatnya ya. Masya Allah.
2: Amin Baul.
0: Iya. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu gambaran laki-laki yang begitu sangat mencintai pasangannya, walaupun mungkin sudah berbeda alam ya, tapi juga yang namanya perasaan, yang namanya rindu ya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Oke, baiklah. Mungkin karena cuacanya agak sedikit mendung ya, Pak Benny butuh selimut ya. Oke, selimut lewat lagu ya, jangan yang lain. Oh. Oke, kita mau ke penelpon lagi yang bergabung di siang hari ini. Oh iya, saya sampai lupa ya. Dengan yang live TikTok siaran langsung kita hari ini, ada siapa saja? Dede Juan. Coba kita lihat dulu siapa aja ini ya yang sudah warawiri ya, sudah memberikan lope-lope dan juga kasih gift yang coba yang bernilai, coba ya, nasi padang atau apa gitu ya. Oke, ada Han. Selamat siang Pastela. Selamat siang juga Kus Plus dong, hatiku beku. Jangan terlalu lama di freezer. Oke, kemudian Awiktan, selamat siang Pastela, request lagunya Rumpis Nurlela. Oke. Ibu Mariani, apa kabar? Aku request lagunya Padamu Tuhan by Charles. Iya. Nanti yang lainnya sebentar akan saya bacakan juga pesannya yang sudah masuk ya di live TikTok kita. Yang belum terjawab teleponnya di siang hari ini, posa barokomiu ya. Jangan ovulesa, tenang-tenang, oke? Okay? Tetap di Pastela. Yuu.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda suka.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Di siang ini kita lanjutkan kembali untuk yang sudah request Nur Lela, lagu yang paling disenangi oleh pendengar kita dari TikTok ya, Awik Tan. Terima kasih sudah bergabung. Untuk yang lainnya belum saya bacakan, sabar ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Baru saja saya putar lagunya Nur Lela. Kebetulan yang buat telepon ini Nur Aini. Aduh, mesti kena saudaranya ini. Aduh, tak kikis. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nur Aini.
1: Itu lagunya Rinto Harahap.
0: Oh, Rinto Harahap, yang mana itu?
1: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai. Dari Rinto Harahap. Tunggu ya, saya cari dulu versinya Tangan Tak Sampai, versinya Rinto Harahap. Oke, terima kasih Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Ibu Nur Aini yang sudah bergabung di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang belum sempat request ya di 0811456039 08, saya nantikan di siang hari ini. Oke, halo, selamat siang Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Halo. Aduh, kenapa itu tiba-tiba ya? Halo. Waalaikumsalam. Iya.
1: Ada berapa kali ini baru terdengar ya?
0: Iya, itu namanya rezeki. Ini orang ngekomuna rau. Bukan berarti tidak diangkat telepon rangau. Apa disunju ini kalau lambat sedikit diangkat telepon sama maraju. Oke. Mas Harun apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Pak Sarun mau request lagunya siapa kami Yule?
2: Kamilia.
0: Lagunya Lia siapa?
2: Natalia. Iya Natalia.
0: Lia Natalia.
2: Natalia. Hanya satu cinta.
0: Hanya satu cinta.
2: Iya.
0: Kalau dua bagaimana?
2: Sama dengan Pak Benny itu. Selimut rindu itu temannya Pak Benny pun.
0: Oh, begitu ya.
2: Kalau Pak Benny cuma satu cinta itu.
0: Oke, lagunya tadi Lia Natalia ya.
2: Satu cinta.
0: Hanya satu cinta. Oke. Lia Natalia, saya coba cari dulu ya, Pak ya.
2: Iya. Terima kasih banyak ya.

0: Iya, terima
1: Ya,
0: kasih
1: siap kembali
0: sama-sama.
1: yuk. Sampai
0: Iya, terima kasih Pak Sarun di Sunju ya. Luar biasa. Di siang hari ini untuk yang paling senang dengan lagu-lagu nostalgia, kami masih mengundang Anda untuk bergabung di 0811456-03908. Yang belum sempat bergabung, kalau misalnya tidak terlayani di live telepon kita, boleh mungkin gabung di live TikTok ya. Apa kabar untuk Ibu Mariani? Sehat selalu juga, terima kasih. Lagunya Charles tadi ya, sebentar. Oke, kemudian Ibu Nara, apa kabar? Frankie untukmu, oh saya kira Vicky, bukan ya. Ini Frankie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Frankie untukmu, gadisku dari Puskesmas Tawaili. Apa kabar orang Tawaili ya? Kemudian ada siapa lagi di sana? Ada Syarif Marhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif ya. Oke, Pak Syarif Marhum. Mbak Umi, aku dari ya dari Toli-Toli mau request lagunya edisi Litonga, Tabahkan Hatimu. Oke, iya sebentar diputarkan lagunya ya. Pokoknya kalau lagunya tersedia dan waktunya juga memungkinkan, why not gitu ya. Pasti diputarkan insya Allah. Yang penting masih bagus jaringan. Yang masalah itu kalau tidak bagus jaringan, ayo biarin mbakmu. Oke, mau ke lagu dari Rinto Harahap dulu ya. Tangan Tak Sampai. Jangan kemana-mana, tetap di Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Kembali lagi di Pastilah Pasti Anda Suka Tembang Lama. Silahkan Anda bisa gunakan line telepon 455-442. Beberapa lagu sudah saya penuhi sesuai dengan requestan Anda. Dan terima kasih yang juga sudah menonton secara langsung di live TikTok kita untuk siang hari ini. Oke, saya mau ke pesan yang berikutnya dari mana nih? Oh, sebelumnya saya mau ke live telepon dulu ya. Ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Maya di Gorontalo. Iya. Silakan.
1: Request lagunya Iramaya Sopa.
0: Iramaya Sopa, ya. Yang mana tuh?
1: Iya, Awan Putih.
0: Awan Putih.
1: Sekarang awan hitam karena udah hujan.
0: Alhamdulillah, di Gorontalo udah hujan ya.
1: Kalau di Palu gimana, Mbak?
0: Kalau di Palu ini masih menanti ya, menanti hujan.
1: Jauh akan kesana, terbang
0: kesana. Insya Allah, ya. Insya Allah. Biar kita bisa berbagi hujan ya. Amin. Ya. Oke. Okay. Awan Putih tadi dari Iramaya Sopa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya yang di Gorontalo. Saya mau bergeser dulu lagi ke live TikTok kita. Oke, tadi edisi Litonga belum ya? Tabahkan hatimu. Oke, sebentar. Sabar ya. Kemudian juga ada Ibu Rahma. Mbak Umi request lagunya Merantau dong dari Titi Sandora. Oke. Ada gadis cantik dari lantai 2 ya. Debbie bisa. Kakak Debbie ya. Oke, Kakak Debbie request lagunya Maggie Z. Bukan, terlalu manis dari slang ya. Oke, nanti sebentar kita akan putarkan kalau waktunya memungkinkan. Oke. Saya mau ke lagu yang sudah di request dulu nih dari Iramaya Sopa yang judulnya Awan Putih. Selamat mendengarkan di Pastilah Pasti Anda Suka Tembang Lama.

Merantau dari Titi Sandora menjadi lagu yang akan mengantar kita pada penghujung kebersamaan di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah terlayani melalui line telepon, kemudian juga melalui live TikTok kita siang hari ini. Yang belum terlayani, mohon maaf ya, insya Allah lain waktu lain kesempatan. Kalau misalnya Umi lagi tugas di program Pastela, nanti akan diputarkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Ada lagu penutup yang manis seperti juga yang request ya Kak Debi di lantai 2 yang paling manis ya tentunya siang hari ini dari Slang yang akan melengkapi kebersamaan kita tentunya di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama, jangan lewatkan. Setelah program Pastela akan hadir informasi buletin berita daerah untuk Anda melalui Info Pro 1. Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1. Kami hadir untuk mengantarkan informasi untuk Anda melalui buletin berita daerah Info Pro 1. Kepolisian memastikan situasi di Kelurahan Unu dan juga Kelurahan Anoa Kota Palu kembali kondusif pasca kasus penganiayaan terhadap seorang petugas keamanan perumahan yang sempat memicu keresahan warga pada Selasa malam. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iksan Setiadi.
2: Situasi keamanan di Kelurahan Nunu dan Kelurahan Anoa Kota Palu dipastikan kembali kondusif sehari setelah insiden penganiayaan terhadap seorang petugas keamanan di kawasan perumahan MR Kota Palu. Kapolsek Palu Selatan, Muhammad Kasim, mengungkapkan berdasarkan hasil penyelidikan awal kepolisian, peristiwa tersebut bermula dari percekcokan rumah tangga yang kemudian berujung pada aksi penganiayaan terhadap korban yang berupaya melerai pertikaian. Pihaknya bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Seorang terduga pelaku juga telah diamankan. Sementara proses penyelidikan masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian.
3: Tadi malam itu kejadian itu dan penganiayaan di perumahan Regency. Yang awalnya itu untuk menjelaskan bahwa itu terjadi perselisihan antara dua pihak, yang dalam rumah tangga, suami istri, dan mendapat informasi seperti itu, korban yang sebagai pengamanan di sana langsung melihat lagi dan apa mereka lain itu. Setelah korban menyampaikan atau mengingatkan kepada kedua belah pihak itu jangan sampai terjadi di lokasi, kedua pelaku meninggalkan tempat. Kemudian dia datang bersama dengan teman-temannya. Rupanya pada saat ditegur oleh korban ini merasa tidak terima lah, akhirnya kembali sama dengan teman-temannya hanya melakukan dengan tindakan kekerasan ini.
2: Selain melakukan penegakan hukum, Polsek Palu Selatan bersama Polresta Palu dan Subsektor Tatanga juga memperkuat pengamanan di sejumlah titik perbatasan kedua wilayah, termasuk Jembatan Lalove atas arahan Kapolresta Palu. Kepolisian turut mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari Kelurahan Nunu dan Anoa dalam forum mediasi. Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
3: Tindakan kami menjaga batas-batas wilayah, termasuk di mana itu? Di Jembatan Lalote, perbatasan di Lampu Merah, Anoa itu kita menjaga sampai pagi. Sampai itu pun ada anggota kami.
4: Dari personel Polsek Palu Selatan?
3: Polsek, ya. Polres, dan...
4: Oh, termasuk Tatang.
3: Ya, sejauh ini sudah aman, Pak, ya? Alhamdulillah sampai hari ini aman terus.
2: Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penjagaan di sejumlah titik sebagai langkah antisipasi, sekaligus melanjutkan proses penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga ketenangan, tidak terprovokasi oleh isu yang beredar di media sosial maupun informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
0: Info Pro 1.

0: Masyarakat Pulau Umbele menyambut bahagia pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di wilayahnya. Laporan Nita Surbakti.
1: Berbagai kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 saat ini terus dilakukan oleh satuan tugas dibantu masyarakat setempat. Pembangunan dan pembukaan jalan menjadi salah satu program unggulan dalam program TMMD ke-129 yang dipusatkan di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Di tengah proses pengerjaan yang dilakukan, berbagai respon positif dan bahagia juga disampaikan masyarakat yang akan merasakan manfaat dari pembukaan jalan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berkebun. Seperti yang disampaikan Bapak Mulyono yang merupakan warga Desa Polowali, di mana beliau menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program TMMD ke-129 tahun 2026. Diakui saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam memaksimalkan potensi kebun yang dimiliki karena tidak adanya akses jalan. Sehingga untuk memanen hasil kebun seperti kelapa, masyarakat hanya dapat berjalan kaki dan menggunakan keranjang bambu dalam mengumpulkan hasil panen.
2: Pertama ini jalan sebelum direhab ini jalannya agak sempit. Kedua kendaraan juga setengah mati dia lewati. Kita pergi di kebun itu susah karena kita pakai keranjang untuk borong kelapa. Tapi adanya ini jalan, kita ini semakin sudah baik karena bisa dilewati oleh kendaraan.
1: Hal senada juga disampaikan Bapak Sahid, di mana kalau untuk dirinya lebih memilih menggunakan perahu saat akan panen hasil kebun, mengingat jalur darat memiliki medan yang sulit dan jauh bila harus berjalan kaki. Diakui dengan adanya pembukaan jalan, ke depan usaha pengolahan lahan kebun dapat semakin maksimal karena masyarakat dapat ke kebun dengan menggunakan kendaraan bermotor.
3: Jadi adanya dibuka jalan ini, syukur juga. Kayak model sekarang ini ya, seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah. Karena biasa kita naik perahu atau kita angkut pakai manual ke sana ya. Kadangkala juga kalau musim ombak seperti sekarang, itu agaknya susah juga kita ke kebun.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 di Pulau Umbele yang dilaksanakan Kodim 1311 Morowali merupakan wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. Selain pembangunan jalan rambat beton sepanjang 707 meter dan pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dengan lebar 8 meter, Satgas TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali juga melakukan pekerjaan pembangunan fisik lainnya, diantaranya pembangunan MCK dan rehabilitasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, serta pembangunan 5 titik TNI Manunggal Air. Komandan Kodim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait berharap upaya pembangunan yang dilakukan melalui program TMMD ke-129 dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat di Pulau Umbele. Dasar Bakti laporkan.
4: Info Pro 1.
0: Peringatan Hari Anak Nasional diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Epidemiolog Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Palu, Nirnawita SKM MKES, kepada RRI mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi para orang tua untuk kembali memastikan seluruh hak anak telah terpenuhi, termasuk memperoleh layanan kesehatan melalui imunisasi lengkap. Menurutnya, imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai penyakit. Selain itu, melalui peringatan Hari Anak Nasional, masyarakat diingatkan pemenuhan hak anak bukan hanya terkait pendidikan dan kasih sayang, tetapi juga hak untuk tumbuh sehat.
6: Untuk Hari Anak, saya pikir ini momentum yang tepat ya Pak, karena kita tahu anak memiliki hak-hak ya yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk hak kesehatannya, di dalamnya juga adalah imunisasi yang merupakan hak anak, sehingga para orang tua di momentum ini saya rasa sangat penting untuk memikirkan kembali bahwa hak anak apa yang belum didapatkan oleh anak kita, termasuk apakah imunisasinya sudah dilengkapi, terutama untuk anak-anak kita yang usianya balita, mungkin orang tua perlu mereview kembali, melihat kembali buku KMS-nya, atau mengingat kembali apakah anak saya sudah mendapatkan semua haknya, ya semua imunisasi yang harus dia terima sampai dengan dia usia di bawah 2 tahun.
5: Ditambahkan, Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan mampu menjadi penerus pembangunan bangsa di masa depan.
4: Info Pro 1.
0: SMA Al-Azhar Mandiri Palu terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan forum Jumat Curhat sebagai ruang bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan secara terbuka. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
7: Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad mengatakan, kasus cyberbullying maupun perundungan verbal di sekolahnya hingga saat ini tergolong sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan sekolah untuk membangun komunikasi yang terbuka antara peserta didik dan pihak sekolah. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah Jumat Curhat, yaitu forum yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran secara langsung kepada kepala sekolah dan guru dengan tetap mengedepankan etika serta sikap saling menghormati.
8: Dan alhamdulillah untuk cyberbullying sendiri ataupun bullying verbal dan lain sebagainya, kasusnya sangat minim kami tangani di sini. Ya, hampir sangat kurang sekali. Kalau untuk sekolah, kami ada kegiatan namanya Jumat Curhat. Jadi siswa boleh curhat dengan kepala sekolah. Jadi ada kendala-kendala, kritik, saran terhadap guru pun mereka boleh sampaikan, tapi dengan sopan. Jadi mereka sampaikan secara terbuka ataupun mereka mau tulis juga boleh. Itu salah satu usaha sekolah yang membuat siswa itu mau untuk berani untuk berbicara, speak up seperti itu.
7: Arafat menjelaskan, Jumat Curhat secara rutin dilaksanakan dan diikuti siswa berdasarkan jenjang atau tingkat kelasnya. Dalam forum tersebut, siswa dapat menyampaikan pendapat secara langsung maupun secara tertulis. Menurutnya, ruang komunikasi seperti ini penting untuk menumbuhkan keberanian siswa dalam menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai permasalahan di lingkungan sekolah, termasuk potensi terjadinya perundungan. Ia berharap budaya saling menghargai dan

0: dari berbagai satuan pendidikan di Kota Palu. Koordinator Area PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amelia menuturkan, rangkaian kegiatan ini telah berlangsung sejak awal Juli kemarin melalui program Digital Safety Goes to School. Ditambahkan, pemilihan tema Voice of the Voiceless menjadi wadah nyata dalam menyuarakan aspirasi dari seluruh anak-anak, khususnya di Kota Palu.
1: Voice of the Voiceless itu adalah tema yang diusung oleh adik-adik Digital Safety. Mereka bilang kalau, Kak, suara anak Indonesia itu penting, suara anak Indonesia itu memang harus didengarkan. Jadi kita mau memberikan ruang di mana anak-anak Indonesia itu tidak hanya sebagai partisipan, tapi mereka harus diberikan ruang-ruang terbuka untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan rekomendasinya. Karena kita tahu sekali, banyak sekali kekerasan anak, banyak sekali kasus-kasus anak yang memang anak-anak itu tidak diberikan kesempatan untuk bersuara.
0: Lebih lanjut, kegiatan ini juga menyoroti kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan di ruang digital. Untuk itu, sebagai rangkaian dari acara tersebut, PKPA Sulawesi Tengah turut menggelar seminar Digital Safety guna meningkatkan pemahaman guru dan orang tua dalam memastikan anak-anak terhindar dari bahaya kekerasan di ranah daring. Reski berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menciptakan ruang digital yang ramah untuk anak.
2: Info Pro 1.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendiksmen resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran tersebut telah dibuka mulai 21 hingga 27 Juli 2026. SPMB ini merupakan pelaksanaan perdana Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di 17 daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Donggala, dan menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang mulai mengoperasikan pembelajaran SNT pada tahun awal. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, pada tahap awal tersedia kuota sebanyak 80 peserta didik yang terdiri dari 40 siswa jenjang SMP dan juga 40 siswa jenjang SMA. Sementara sambil menunggu pembangunan gedung SNT yang dijadwalkan dimulai akhir tahun ini, kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Mawhali sebagai lokasi transisi.
4: Pelaksanaannya direncanakan bulan Oktober atau November pembangunan. Kemudian sambil menunggu pembangunan, Kabupaten Donggala itu satu-satunya kabupaten kota di Sulawesi Tengah yang mengoperasionalkan pembelajaran SNT di Indonesia. Maka saat ini kami menyiapkan lokasi transit di SKB Mawhali, kemudian menyiapkan penerimaan peserta didik baru untuk tahun pembelajaran tahun 2026-2027 yang kemarin dilaksanakan sosialisasinya oleh Kemendikdasmen melalui BPMP Sulawesi Tengah.
3: Ansyar menegaskan seluruh tahapan seleksi peserta didik dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disiapkan Kemendikdasmen sehingga prosesnya berlangsung objektif, transparan, dan tidak dapat diintervensi. Menurutnya mekanisme seleksi serupa juga diterapkan dalam penentuan kepala sekolah maupun guru yang akan bertugas di SNT. Karena seluruh proses rekrutmen menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Donggala pun mengajak para calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar, sekaligus memastikan seluruh proses pendaftaran mendapat pendampingan dari pihak sekolah agar bisa berjalan dengan lancar. Pendengar Pro 1, informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Bailo Baru berupaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian di tengah berbagai kendala struktural dan juga teknisi, sekaligus menjadi akhir dari rangkaian informasi siang hari ini melalui Buletin Berita Daerah.
5: Berdasarkan situasi di lapangan, petani Tojo Una-Una saat ini menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang membutuhkan bantuan segera dari pemerintah daerah maupun sektor swasta. Masalah utamanya meliputi permodalan, akses pupuk, teknologi, hingga dampak perubahan iklim. Permodalan dan biaya produksi tinggi, di mana para petani sering kesulitan modal untuk membeli benih dan pupuk, terutama saat memasuki musim tanam. Seperti yang diungkapkan Lurah Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, Abidin, ada 7 kelompok tani di wilayahnya membutuhkan bantuan bibit. Di samping itu, para petani juga membutuhkan alat dukung untuk membajak lahan mereka.
6: 7 kelompok tani yang ada di sini. Nah, di sini kendalanya juga Dora, masalah bantuan pupuk sama bibit. Keluhan-keluhan kelompok tani yang ada di sini dibicarakan, Dora minta

0: supaya ini bisa takafir tuh semua dengan difasilitasi dengan bantuan alat tamani kultivator.
1: Kendala lainnya yang masih menyelimuti para petani setelah masa panen adalah pemasaran dan harga yang relatif rendah. Saat panen raya, harga sering jatuh, ditambah lagi dominasi tengkulak yang merugikan pendapatan petani. Menurut Lurah Bailo Baru, Abidin, para petani setempat berharap soal pemasaran juga menjadi perhatian pemerintah daerah Tojo Una-Una, mengingat seringkali petani justru mengalami kerugian setelah panen, karena harga jual tidak sebanding dengan ongkos dan saat masa produksi. Irsan Raginda melaporkan. Berdasarkan situasi di lapangan, petani Tojo Una-Una saat ini menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang membutuhkan bantuan segera dari pemerintah daerah maupun sektor swasta. Masalah utamanya meliputi permodalan, akses pupuk, teknologi, hingga dampak perubahan iklim. Permodalan dan biaya produksi tinggi, di mana para petani sering kesulitan modal untuk membeli benih dan pupuk, terutama saat memasuki musim tanam. Seperti yang diungkapkan Lurah Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, Abidin, ada 7 kelompok tani di wilayahnya membutuhkan bantuan bibit. Di samping itu, para petani juga membutuhkan alat dukung untuk membajak lahan mereka.
0: 7 kelompok tani yang ada di sini. Nah, di sini kendalanya juga dorang masalah bantuan pupuk sama bibit. Keluhan-keluhan kelompok tani yang ada di sini dibicarakan, dorang minta supaya ini bisa takafir tuh semua dengan difasilitasi dengan bantuan alat tamani kultivator.
1: Kendala lainnya yang masih menyelimuti para petani setelah masa panen adalah pemasaran dan harga yang relatif rendah. Saat panen raya, harga sering jatuh, ditambah lagi dominasi tengkulak yang merugikan pendapatan petani. Menurut Lurah Bailo Baru, Abidin, para petani setempat berharap soal pemasaran juga menjadi perhatian pemerintah daerah Tojo Una-Una, mengingat seringkali petani justru mengalami kerugian setelah panen, karena harga jual tidak sebanding dengan ongkos dan saat masa produksi. Irsan Raginda melaporkan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

kepada Kaiser untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 15.33. Dan sajian lagu-lagu Indonesia dalam 100% Indonesia masih akan kami lanjutkan untuk Anda di waktu menuju sore saat ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tentunya. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tawi itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kok tak ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Itulah yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu. Pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita, kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak? Pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal Gen Ota, Pak.
7: Ya, Gen Ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Pro 1 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadir untuk mengantarkan informasi ke ruang dengar Anda melalui siaran berjaringan Gema Saripati Maju untuk sore hari ini, produksi RRI Palu.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat, bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai, sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Yang menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran, sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim, sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Randi, dan untuk informasi selanjutnya kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arfan Yusri dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
6: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
6: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
8: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi proses.
6: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protiga, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampada bersama dengan Novian Kalango. Silakan rekan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampada. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunona tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
10: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulubongka, Kecamatan Ulubongka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
11: Hari ini kita menyaksikan 2 bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam. Dan diterima hari ini diharapkan mengangkat beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
10: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin, dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
12: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
14: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
13: Nah kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
14: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki sama kurikulumnya dengan kami di Dasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
13: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
14: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung, dan jumlahnya itu sekitar 15 ketika masuk di sekolah kami, dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu prestasi non akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
13: Luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak KS, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
14: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang,
13: iya.
14: Motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman mereka tidak bisa belajar, mereka merasa diterima dulu. Nah kemudian kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
13: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya?
14: Iya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
13: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
0: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bonde bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
15: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
16: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan.

0: diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
1: Kita distribusikan hari ini
2: mekanisme yang ada di
1: beberapa bantuan jenis, termasuk combine, roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
0: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Siti.
5: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
6: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
6: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
7: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
6: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema bersama membangun Buton Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
7: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
4: Terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
8: Pelaksanaan pemilihan kepala

0: serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Perbup Nomor 21 Tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu, dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada 2 desa yang calon kepala desanya melawan kota kosong di atas 60% lebih.
2: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
1: Sementara itu, Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtibmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkades serentak kali ini, Polres Toli-Toli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Toli-Toli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
3: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
1: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkades serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
0: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Adi Nur Samsu dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan, ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
6: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bantu saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kembali.
5: Ya baik, lebih lanjut Susik menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
7: Ya baik, terima kasih rekan Umi, mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
4: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Sidik. Sebagai penutup siaran berjaringan Gemba Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik Di Balik Sepotong Tahu, Menjaga Kualitas Hingga ke Meja Makan, bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
8: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat, agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
9: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
8: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, Saripati dipisahkan dari ampas, sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab, mengawasi keluar masuk kedelai, sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan, setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
9: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemixiannya di situ. Setelah itu, proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan-endapan. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang reject, tapi kita minimalisasikan yang reject itu.
8: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah, agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
10: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
8: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mikal Sum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Balikan Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda. Malam hari ini kita memberikan informasi singkat ini ya, mengenai jelajah negeriku tentunya, di mana kita tahu nih Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang paling menakjubkan di dunia. Dan membentang dari Sabang hingga Merauke, negeri ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dihiasi pegunungan, hutan tropis, bahkan garis pantai yang sangat panjang. Nah, hutan tropis ini di Indonesia khususnya menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna endemik, mulai dari anggrek liar, ada burung cendrawasih juga, hingga orang hutan ya. Dan keanekaragaman hayat ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Dan tentunya tak hanya itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung-gunung yang menjulang megah, danau-danau yang alami memukau, seperti yang pernah Dinda berikan informasinya di Sulawesi Tengah sendiri sangat banyak danau-danau, kemudian air terjun juga yang masih alami, hingga laut dengan terumbu karang yang masih ini ya menjadi habitat berbagai biota laut. Nah, keindahan alam tersebut ini bukan hanya memanjakan mata begitu ya pendengar, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat. Nah, di jelajah negeriku kali ini, di mana kita melihat nih, kalau di Sulawesi Tengah sendiri kita melihat bentang alamnya yang tak kalah mempesona, mulai dari Teluk Palu hingga membelah kota ya, dan ada hamparan Gunung Gawalise juga. Kita lihat juga ada di kawasan Taman Nasional Lorendu yang dikenal sebagai paru-paru dunia dan rumah bagi setiap satwa endemik di Sulawesi Tengah. Nah, kita melihat ini, keindahan alam ini adalah anugerah yang harus kita jaga bersama dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampahnya, dan juga melestarikan hutan serta laut. Kita juga turut memastikan pesona Nusantara tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Di jelajah negeriku malam hari ini, kita belajar bahwa kita harus mencintai Indonesia, mulai dari mengenal dan menjaga keindahan alamnya. Dinda akan berikan informasi lain tentunya di malam hari ini, pendengar, bersama dengan Dinda juga nih. Kita akan menemani pendengar semua sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu, ini ada satu dari Sandiwara Radio, produksi dari RRI Tual, dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa, Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
5: Terima kasih banyak, Nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, Nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, Nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
6: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
7: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
5: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
5: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
7: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi, Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya di Ngobras kali ini, ngobrol bersama komunitas ini ya. Dan malam hari ini luar biasa, kita kehadiran teman-teman dari salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Tengah. Kita kenalan dulu, katanya gak kenal maka gak sayang gitu kan. Tapi kayaknya jangan sampai sayang ya ini, kita cukup perkenalan aja nih, karena malam hari ini kita sudah ada nih tiga narasumber yang ganteng-ganteng kakak-kakak ini. Dan untuk pendengar semua dan pemirsa, boleh nanti ya bergabung melalui YouTube kita di RRI Palu juga. Mungkin nanti ada yang mau titip pertanyaan juga bisa di WhatsApp-nya kami di RRI Pro 1, boleh nanti tanya-tanya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih, ada teman gambar. Hai.
1: Halo.
0: Waduh kompak ya, kita kenalan dulu nih, ada ketiga kakak-kakak yang sudah hadir di studio Pro 1 nih. Mulai dari yang kiri dulu ini ya, ada Kak Muh Anjar Ramadwi Putra.
2: Halo.
0: Halo, ini panggilannya Kak
2: Anjar boleh?
0: Anjar ya, iya. Kak Anjar. Oke, terima kasih nih Kak udah hadir di studio Pro 1.
2: Sama-sama Kak.
0: Oke, kabarnya baik ya?
2: Baik.
0: Oke, ada juga nih Kak Bayu Putra Prasetyo selaku koordinator. Malam Kak.
3: Ya, malam Kak.
0: Iya, makasih nih ya Kak ya sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ngobrol nanti ya. Kita sharing dan informasikan untuk pendengar Pro 1. Nah, ada juga nih Kak Enrico Manika Kala. Hai.
4: Halo Kak.
0: Oke, selamat. Kabarnya baik juga ya Kak?
4: Alhamdulillah baik.
0: Tadi OTW dari rumah?
4: Ya, dari rumah Kak.
0: Oke, dari rumah ya. Kirain habis mampir atau apa gitu kan, gambar bareng gitu kan.
4: Iya.
0: Ini salah satu komunitas menggambar gitu. Jadi kalau kita dengar komunitasnya aja teman gambar, berarti ini memang suka gambar semua atau?
3: Ya, emang suka gambar semua sih.
0: Oke,
3: kan?
0: Suka ya. Gambar semua ya. Jadi nanti kita coba ngobrol lebih dalam nih untuk pendengar dan pemirsa, mungkin yang punya apa kesenangan dan hobi yang sama, boleh merapat dulu ini tentunya. Dan kita coba tanyakan ini ya, kalau dari kakak-kakak ini terakhir menggambar kapan Kak?
4: Oke, siapa dulu nih? Kalau saya terakhir hari Jumat minggu lalu.
0: Oke. Jumat minggu lalu ya. Kalau Kak Bayu?
3: Kalau saya terakhir menggambar tadi Kak.
0: Tadi?
3: Iya.
0: Oke. Kak Anjar?
2: Kalau saya juga tadi.
0: Ini benar-benar melekat berarti ya. Iya. Kayak tanpa hari tanpa menggambar. Tapi kalau kakak ini sudah tren mungkin kesibukan ya Kak ya?
4: Iya Kak.
0: Oke. Jadi gambarnya ini spesifik atau random atau gimana ini Kak biasanya?
4: Ada yang random, ada juga spesifik sih Kak. Dia kalau biasanya random itu tergantung suasana hati juga sih, tergantung mood juga.
0: Oke. Jadi tergantung mood tadi ya. Dan kalau nanti kita tanya ke lebih lanjut deh seperti apa nanti ya, yang apa yang sering digambar, kemudian tadi sesuai mood. Jadi kalau moodnya kurang baik atau lagi seneng, jadi disesuaikan ini ya Kak ya. Nah, kira-kira kalau menggambar paling cepet nih, jadi kira-kira dikasih waktu 1 menit apa nih kalau di pikiran kakak nih, kakak-kakak ini menggambar apa gitu?
3: Kalau untuk 1 menit mungkin bisa gambar bebek.
0: Oke, bebek ini ya, yang gampang-gampang pokoknya ya. Oke, nah nanti kita tanyakan juga nih Kak, karena memang supaya dari pendengar dan pemirsa tahu juga, ini sebenarnya apa gitu kan, ini sebagai pembuka kita, komunitas teman gambar nih seperti apa, kemudian pertama kali terbentuk gitu ya Kak, ini kapan gitu kan, kok bisa orang-orang suka gambar nih berkumpul gitu, ceritanya gimana nih Kak, silakan.
4: Oh ya, jadi teman gambar itu pertama kali dibentuk itu 2019 Kak. 2019 pertengahan itu sama 4 orang. Sama 4 orang mahasiswa arsitektur. Terus kemudian berkembang sampai sekarang, itu tahun depan udah mau yang ke-8 ya?
3: Iya, yang ke-8
4: tahun. Okay. Awalnya itu hanya dari kumpul-kumpul biasa saja, cuma kayak ya orang pada dasarnya nongkrong dengan hobi yang sama. Terus kemudian salah satu dari mereka itu berpikir kalau kayaknya bagus nih kalau kita rangkul yang di Palu, karena belum ada sama sekali. Ya belum ada lah istilahnya ya. Kemudian mulai mereka sebar-sebar flyer dari sosial media, dan puji Tuhan berjalan sampai sekarang itu aja Kak.
0: Oke, jadi dari 2019 sampai sekarang. Tentunya tadi ya udah ganti personilnya,

0: Anggota-anggotanya mulai, tapi yang keempat tadi selaku pendirinya tadi ya bisa dibilang, yeah, ini masih atau gimana nih?
1: Masih
0: gabung?
1: Sometimes kalau mereka ada free time mereka join kakak.
0: Oke. Jadi memang luar biasa ya kita melihat perjalanan ini 8 tahun gitu. Kalau dari Kak Bayu sendiri nih sebagai koordinator nih Kak, memang dari tahun berapa nih sebagai koordinator atau seperti apa ini Kak mekanismenya di Teman Gambar sendiri?
2: Kalau pemilihan koordinator biasanya itu kita pas NF Kak. Jadi kita itu NF-nya itu tanggal 22 Februari. Nah, jadi setiap tanggal itu kita NF juga sambil mengganti ketua.
0: Oke. Jadi koordinatornya setiap tahun ini berubah terus ya, ya sesuai ditunjuk sama anggota yang lainnya. Ini ya, sampai sekarang nih berapa nih kira-kira Kak jumlah anggotanya?
2: Kalau WhatsApp sekarang, kalau di grup WhatsApp kisaran 60-an Kak. Tapi kalau yang aktif yang biasanya join gambar kisaran 20-an.
0: Oke, okay, yeah, 60 orang ini ya,
2: yeah,
0: tapi yang aktif sekitar kurang lebih 20. Nah, menariknya kalian ini memang sama-sama punya hobi gitu kan Kak. Terus tadi dibilang aktif gambar, berarti memang setiap hari gambar atau pas kumpul gambar atau gimana nih Kak?
1: Lebih ke pas kumpul gambar sih Kak, karena kita memang kegiatannya tuh rutin awalnya tuh di hari Jumat. Hari Jumat itu dia di kebanyakan lokasinya indoor di kafe, okay, dan itu mulainya agak larut, tidak larut juga sih dari jam 7 malam, ya kan? Karena kebanyakan anggota Teman Gambar itu ada yang mahasiswa, ada yang kerja juga, jadi kebanyakan free time-nya itu di malam hari. Kemudian ada juga yang di hari Minggu, yang hari Minggu itu dia lebih ke area open space dan terbuka, lebih terbuka lagi untuk umum. Okay. Kebanyakan itu yang join yang lebih muda lagi nih, kayak SMP, SD, bahkan ada yang masih 4 tahun udah join.
0: Oke, boleh berarti
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh, boleh kakak.
0: Jadi mereka pokoknya bisa gambar, suka gambar, jadi boleh join gitu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, ini mungkin untuk para orang tua yang lagi mendengarkan juga penasaran gitu kan. Kok bisa ya anak SD atau yang 4 tahun join ini nanti diajarkan atau seperti apa ini kakak?
1: Kebanyakan sih pasti ekspektasinya diajarkan kayak. Cuma nah karena untuk biar tidak langsung merasa tertekan juga anak-anaknya, jadi biasa ya ketika mereka pertama kali join kita arahkan untuk menggambar apa yang mereka suka dulu, supaya lebih berbaur dengan suasana teman gambar dulu kan. Kemudian kalau misalnya mereka minta secara spesifik untuk diajarkan metode-metode, ya kita secara terbuka bisa mengajar.
0: Oke,
1: semampunya jadi, kita
0: semampunya aja kan? Ya, iya. Jadi kalau sekarang nih anggota termuda tadi umur 4 tahun itu,
1: iya,
0: oke,
1: yang
0: ada ya,
1: pernah join,
0: yang pernah join, iya, ya. Dan tadi kan namanya ada yang aktif kemudian enggak lagi gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kalau Kak Anjar sendiri nih ya. Ya Kak Anjar suka gambar gitu kan. Pertama kali join tahun berapa ini Kak?
3: Seingat saya itu 2024, lupa bulan keberapa. Itu setelah kapan waktu itu ya? Kayaknya sepas pulang dari Palu gitu, udah langsung join ke ini.
0: Oke, jadi tahu-tahu Teman Gambar dari mana? Mulut ke mulut teman atau?
3: Kebetulan waktu itu lagi nyari komunitas, terus karena kayak kurang nyaman kalau gambar sendiri kan, biasanya kan di kota-kota kan ada komunitas gambar gitu. Ternyata ada di Palu, ya udah join di Teman Gambar waktu itu.
0: Oke, jadi benar ya kalau kita berkumpul sama orang-orang yang punya tadi ya hobi yang sama itu kayak beda gitu kan feelsnya, apalagi menggambarnya bareng-bareng. Nah tadi aku penasaran nih Kak, jadi gambarnya nih disesuaikan temanya kalau pas lagi bareng-bareng nih atau seperti apa tadi? Seperti mood, sesuai mood atau gimana?
2: Nah kalau sesuai gambarnya itu kita hari Jumat itu kita bebas Kak gambarnya, kayak mau gambar sesuai mood atau apa bisa. Nah tapi kalau untuk hari Minggu itu biasanya kita ada penentuan tema Kak, jadi ada kayak tema tertentu biar untuk men-challenge juga teman-teman yang lain gitu.
0: Oke, jadi ada challenge-nya tadi ya. Terus hasilnya ini Kak dikumpulkan atau bagaimana nih?
2: Biasanya kita hanya keep di Instagram saja Kak, jadi nanti mungkin kalau ada pameran baru kita kumpul karyanya yang sudah ada. Gitu.
0: Oke, jadi sejauh ini sudah pernah pameran ya Kak ya, atau?
1: Iya Kak, sudah pernah.
0: Sudah pernah, oke, jadi hasil-hasil para anggotanya kemudian yang sudah terpilih atau semua ditampilkan nih Kak?
2: Semua sih Kak,
0: semua karya, ya? Semua karya.
2: Semua karya yang terbaru.
0: Oke, jadi terakhir pamerannya kapan ini Kak?
1: Terakhir pameran yang official itu kalau tidak salah masih saat pandemi tuh kakak, okay. 2021 kayaknya tuh, ya sekitar 2021. Iya, 2021.
0: Ini rencananya mungkin di tahun ini adakah atau tahun depan?
2: Rencananya tahun ini sih kak.
0: Tahun ini ya.
2: Iya. Soalnya okay. Kita biasanya yang pameran, enggak ada pameran tunggal, jadi kayak hanya yang kayak dipanggil-panggil ikut exhibition begitu, collab dengan komunitas lain, kayak gitu pamerannya biasanya.
0: Oke, jadi memang rencananya tahun ini mungkin untuk para teman-teman di luar sana yang pengen gabung, sebenarnya gampang banget ini ya kak ya. Yeah. Kalau punya hobi yang sama boleh, atau ada syarat tertentu ini kak?
2: Syaratnya cukup bawa alat gambarnya
0: aja sih. Bawa alat gambar ya. Oke, jadi nggak ada seleksi, kamu harus bisa gambar ini enggak, ini enggak ada. Ya. Iya. Yang penting tadi ya punya alat gambarnya. Nah, mungkin untuk teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Palu yang mau gabung nanti boleh di Instagramnya juga boleh ini ya, atau melalui ketiga kakak ini juga boleh. Ya. Teman boleh. Gambar ya kak ya untuk yeah. Instagramnya ya, jadi boleh di follow dulu, kita pantengin karena rencananya ini ya di teman gambar sendiri akan mengadakan tadi pameran gambarnya di tahun ini, semoga nanti terlaksana bener ini ya kak ya.
1: Amin.
0: Nah saya masih penasaran juga nih kak, karena memang biasa saya lihat kalau orang-orang gambar itu kan anak-anak atau apa gitu kan, mereka masih seneng buat gambar, tapi ternyata orang-orang dewasa juga seneng juga ya. Nah kalau kakak sendiri biasa gambarnya secara digital kah atau manual nih lebih seringnya kalau sekarang nih?
1: Kalau sekarang kalau dari saya pribadi, saya sampai sekarang masih pakai cara tradisional menggambar di atas kertas. Okay. Tapi kalau untuk keseluruhan kayak di teman gambar itu sudah beragam, ada yang tradisional, masih yang secara tradisional, ada juga yang secara digital juga, ada juga yang pakai, pokoknya banyak lah metode gambar yang kita buat di teman gambar.
0: Ini nanti hasilnya ini pernah nggak kak kayak di komersil, kan maksudnya dari pribadi ya, ada yang pesan atau seperti apa ini kak? Jadi boleh apa koordinasi bareng-bareng, kayaknya aku ada pesanan ini deh, kayaknya kita gimana ya gitu, ada nggak sih?
1: Ada kakak, banyak, sangat banyak kakak. Biasa secara personal, mulai dari kayak untuk sketsa wajah ataupun mural. Ataupun yang request, kak tau, bisa tolong gambarin ini gak secara spesifik. Nah itu kita pasti lempar ke member-member yang kita rasa bisa untuk membuat request dari orang-orang.
0: Oke, jadi ini gak bisa dibilang tidak sekedar hobi ya kak ya, tapi iya, bisa nah. Jalan untuk mencari peluang cuan juga dalam arti benar, ya begitu ya.
2: Bahkan
0: oke.
2: Yang jadikan full pekerjaan.
1: Iya, yang benar-benar ya. Full time pekerjaannya di
2: jadi
1: situ.
2: Jadi kliennya juga ada yang Indo dan ada juga yang di luar.
0: Oh benar. Gitu, ya. Oke, jadi karena memang pesennya dari teman gambar ini atau secara personal atau gimana nih kak?
2: Biasanya teman-teman gambar itu ada yang sudah punya akunnya sendiri, mereka promosi di biasanya di Instagram atau di portal-portal sosial media begitu kak.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau kita tadi ya punya teman buat sharing, karena memang ada temannya mungkin yang sudah lebih berpengalaman, jadi sharing ke teman-teman yang lainnya yeah. Gitu ya kak. Tapi ada nggak sih kak perubahan yang dirasakan gitu kan, mungkin sebelum dan sudah bergabung nih, kalau dari Kak Anjar mungkin ada nggak kak?
3: banyak sih, banyak kayak lebih semangat gitu ini gambarnya kan, terus karena dari kecil memang hobinya gambar, terus dari kecil kan gambar juga paling sendiri, kemana-mana sendiri gambar gitu kan. Setelah join tuh lah kayak lebih banyak termotivasi, terus lebih semangat, lihat teman-teman juga happy kan, sama-sama hobi gitu kan.
0: Ya tapi memang tadi full time gambar atau memang sekedar hobi atau gimana?
3: Kalau saya sudah masuk ke pekerjaan harusnya ya, karena kebetulan ngajar gambar juga, ngajar seni.
0: Oke. Jadi sesuai nih ya,
3: sesuai.
0: Passion, hobinya, akhirnya nyemplungnya juga di dunia gambar. Kalau Kak Bayu sendiri gimana nih kak, ceritanya gitu?
2: Kalau saya sendiri perubahannya lumayan banyak sih kak, kayak yang saya hanya taunya pakai warnai pensil warna, sekarang saya sudah bisa kayak pakai cat, terus bisa digital art juga gitu. Jadi banyak sekali sih, selain itu juga kayak dulunya saya yang jarang bersosialisasi dengan orang, jadi lebih banyak bercerita juga gitu.
0: Oke, jadi biasanya kita bisa bilang introvert gitu ya, di rumah gambar gitu kan, tapi joinnya mulai tahun berapa nih?
2: Saya joinnya mulai tahun 2022 akhir.
0: Oke, okay, sudah lama juga berarti ya. Mungkin karena banyak sharing tadi ya, sering kumpul juga. Jadi buat para anggotanya ini, wah kayaknya ini rumah aku banget gitu kan. Karena teman-temannya sama banget. Apalagi setiap minggunya tadi kan ada kumpul ya, Jumat, Minggu. Nah, tentunya ini membuat apa ya, kegiatan yang positif juga. Nah, mungkin untuk pendengar dan pemirsa ini bingung, ada mungkin anaknya atau dia punya passion gambar, hobi gambar, tapi bingung nih mau menyalurkan di mana. Boleh ya, sangat terbuka gitu kan. Karena memang kalau apa ya, kalau kita bisa bilang kan teman-teman gambar ini walaupun mereka nggak setiap hari gambar, tapi ada kegiatan lain. Ini gimana sih kak, maksudnya membagi waktunya gitu? Kalau misal kumpul atau apa, skip aja atau boleh tadi ya? Seperti apa nih?
1: Kalau untuk kebebasan waktunya tuh sangat fleksibel sih kak. Maksudnya kita tidak menuntut untuk harus setiap minggu ada begitu. Selama member, selama ada orang yang pengen join, mereka dapat free time-nya di situ ya, kita sangat welcome. Makanya kita buat itu dua kali sesi dalam seminggu. Dari hari Jumat dan hari Minggu. Jadi kalau misalnya dia tidak available di hari Jumat, bisa di hari Minggu. Begitu pula sebaliknya.
0: Oke, jadi tadi ya kalau misal mereka nggak join, kamu nggak join, udah deh nggak usah ikutin. Enggak, jadi santai aja ya.
1: Iya, santai aja.
0: Nah, jadi kan ada mungkin yang komunitas kayak, ih kayaknya ini jarang kumpul deh, terus kalian harus dikeluarkan gitu.
1: Iya, enggak, kita sama sekali enggak
0: kayaknya. Jadi sewaktu-waktu mereka free, boleh join, tapi kalau memang mungkin ada kesibukan tadi, boleh nanti next time-nya gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, ini... Oke, nanti boleh ya untuk pendengar dan pemirsa yang mau titip pertanyaan di YouTube kami atau melalui dari WhatsApp kami langsung ini. Karena memang kita mau sharing-sharing juga nih, mungkin yang penasaran juga seperti apa karyanya, bisa dilihat di mana ini kak? Karya-karya yang sudah dipublish ini.
2: Di Instagramnya teman gambar kita biasanya sudah upload kak, hasil-hasil gambarnya.
0: Oke. Jadi di follow dulu ini ya, teman
2: betul,
0: gambar.
2: Sekali harus di follow.
1: Wajib sih, wajib.
0: Wajib
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Nanti aku lihat-lihat dulu ya, aku belum buka soalnya.
1: Harus dibuka dong kak. Nggak apa-apa kak, aman aja.
0: Oke, nah jadi karena memang kita melihat kan kak, tadi yang saya apa ya, kalau misal kita gambar kemudian poster-poster, pernah nggak sih ikut lomba gitu kak, kalau dari teman gambar sendiri atau mungkin anak-anaknya yang tadi mau ikut terus ikut teman gambar, kita ada lomba bareng nih gitu, atau seperti apa nih kegiatan-kegiatannya?
1: Kalau untuk lomba, seingat saya itu kebanyakan mural. Untuk mural kebanyakan, ada beberapa anggota teman gambar yang secara baik dia personal ataupun membuat nama teman gambar itu, mereka sering ikut lomba mural. Kompetisi mural lokal, sama ada juga yang iya, lokal sama yang maksudnya di Palu, sama ada juga yang di luar Palu gitu kak.
0: Oke, jadi tapi kalau Kak Bayu sendiri ada pengalaman juga kak, ini mungkin ikut lomba terus pernah juara atau seperti apa?
2: Kalau lomba pernah kak, itu lomba
0: mewarnai bukan?
2: Bukan kak. Lomba melukis, terus ada lomba membuat logo juga gitu kak.
0: Oh, nah itu ya biasanya yang cocok-cocok kan. Jadi kalau kita dengar nih kak, kayak teman gambar, kayak gambarnya gambar apa sih, tapi cocok ya kalau untuk anak-anak ataupun gambar mungkin yang animasi, tapi kalau untuk dewasa kayak kita ini kan biasanya logo atau mungkin yang lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau logo berarti secara apa nih kak, digital gambarnya?
2: Iya, secara digital kak.
0: Itu manual juga belajarnya otodidak atau di komunitas ini saling sharing nih atau gimana nih?
2: Kalau saya sendiri lalu pernah ikut pelatihan desain grafis begitu kak, jadi sudah ada basic dengan kayak gambar juga, jadi memang klop gitu kak.
0: Jadi memang ada tadi ya, ada bekalnya, kemudian kalau misal sharing dari teman-teman gambar misal mau apa namanya kayak caranya gimana atau seperti apa, tetap diajarkan gitu
2: betul.
0: Kalau iya, kita kembali ke Anjar lagi nih.
1: Oke.
0: Iya. Santai aja, enggak ya kak ya.
2: First time.
3: Aman.
0: Nah, ini kan ngajar ke muridnya ya kak ya. Biasanya kalau panduan itu dari mana kak? Memang dibuat sendiri atau pengalaman?
3: Kalau ngajar sih kan kebetulan ngajarnya di dekat sini kan di SMA 2 itu jadi guru seni. Jadi melalui buku aja kak, melalui kurikulum. Jadi bikin RPP, terus lihat step-stepnya itu ngajaknya. diajarnya mau dari sejarah dulu atau langsung praktek gitu.
0: Oke, jadi memang disesuaikan ya kayak, iya, karena memang kalau di SMA tadi ada kurikulumnya ya, iya, jadi nggak bisa sembarangan kita mau ngajar gambar yang macam-macam misalnya. Iya. Kalau apa nih favorit muridnya apa nih?
3: Sejauh ini sih murid-murid tuh kebanyakan lebih suka praktek kan, tapi mereka tuh perlu diajar dari dasar dulu, dari gambar bentuk, terus gambar-gambar benda-benda kecil, objek-objek kecil, terus nanti lanjut ke lukisan gitu kak.
0: Oke, tapi ini kalau misal ada muridnya nih kak, satu yang kelihatan, kayaknya ini kan kelihatan ya gambar satu dengan gambarnya kan berbeda tuh kak. Nah kalau misal ada yang kelihatan nih gambarnya bagus, atau mungkin mereka memang punya bakat menggambarnya, ini biasa diarahkan untuk ikut lomba kah, atau ikut ke komunitas kakak sendiri, atau seperti apa ini kak?
3: Kebanyakan sih yang jago-jago tuh saya kenalin sama teman gambar gitu kan, karena yang kelihatan dari bakat mereka juga karena mereka suka gambar, jadi kayak ya ayo join aja gitu kan, sama Pak Guru gitu.
0: Sama Pak Guru sih ya, sama Pak Guru. Oke, jadi tetap ya, ya jatuhnya ya, supaya mereka dapat ilmu juga ya, dari kakak-kakak ini ya sharing. Karena memang benar kalau misal kita join sebuah komunitas, banyak yang sama hobinya tadi ya, mereka akan semakin semangat gitu ya Pak Guru ya.
3: Iya benar.
0: Oke, nah kalau kita tanyakan lagi nih kak, mungkin ada nggak pengalaman yang paling mengesankan gitu dari gambar atau karya yang dihasilkan oleh kakak-kakak ini, ada nggak ceritanya gitu? Mungkin tadi menang lomba kah, atau pas apa lagi gambar sedih sesuai mood? Oke.
1: Yang buku cerita kemarin.
0: Apa nih?
2: Kalau saya kak,
0: waduh agak malu-malu ya.
2: Yeah. Karena memang sejak mengenal digital art, jadi tahun lalu sih kak, saya dapat ikut serta jadi ilustrator buku cerita anak.
0: Okay, nah,
2: di Balai Bahasa.
0: Oke, jadi itu ya, jadi ya, dari pengalamannya ya, itu akhirnya luar biasa juga, perjalanannya nggak mudah juga kan kak, kalau ilustrator tuh harus membutuhkan beberapa banyak gambar yang ya, akhirnya dituangkan di dalam buku. Nah ini tahun kemarin gitu ya. Oke, ini apa nih, buku anak-anak, novel?
2: Buku cerita anak kak.
0: Buku cerita ya, anak ya. Oke, kalau kakak siapa satunya?
1: Enrico,
0: iya Kak Riko. Mohon maaf
1: Kak. Enggak apa-apa Kak, aja.
0: Oke, kalau Kak Enrico mungkin ada Kak, Kak Riko?
1: Kalau saya kebanyakan ini Kak, dipakai buat desain kaos.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa kayak dari brand luar itu pakai desain saya, karena tradisional, jadi saya menjual secara mentahannya aja, nanti mereka yang lanjut ke proses digitalisasinya Kakak.
0: Oke. Okay.
1: Sama ada yang lokal, waktu itu pernah kolaborasi juga sama Tinta Kylie waktu itu. Buat desain untuk merchnya mereka. Okay. Itu sih kalau dari saya pribadi Kakak.
0: Oke, jadi memang sebenarnya alhamdulillahnya sudah menghasilkan semua ini ya. Kalau Pak Guru udah jangan ditanya ya. Pasti baik. Oke, mungkin ada nggak kak kalau dari kakak sendiri?
3: Saya kebanyakan kalau berkarya tuh buat ini aja, memuaskan diri sendiri aja kebanyakan kak. Jadi jarang gambar buat produk lain atau orang lain gitu, jarang.
0: Oke, jadi memang tadi ya sesuai moodnya atau kalau lagi pengen gambar. Tapi sebenarnya kalau gambar ini memang dari kecil atau gimana sih kak, atau tiba-tiba muncul tadi sih kak, atau bisa diasah sebenarnya nih gimana nih?
3: Bisa kak? Bisa banget diasah kak. Sebenarnya tergantung teman-teman kalau suka, yang penting suka dulu kayaknya ya.
1: Yeah.
3: Terus mereka pengen coba, nah itu bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak gambar-gambar benda-benda kecil, gambar-gambar lingkaran, segitiga, segala macem. Nggak harus yang langsung bisa pakai cat gitu, nggak harus.
0: Oke. Jadi memang tadi ya, bukan maksudnya ini bakat dari kecil aja bisa diasah ya kayak. Yang tadinya mungkin kita ada kesukaan atau kesenangan
3: betul.
0: Di hal tersebut, tapi akhirnya apalagi setelah bergabung di komunitas semakin banyak wawasan yang terbuka ya kak.
3: Iya betul
0: kak. Karena informasinya lebih banyak. Tadi ada yang sudah digital, kemudian mungkin kanvas atau cat kan gitu, kita jadi kumpul jadi satu gitu.
1: Benar.
0: Ya. Nah apa ya, kalau kita bisa bilang kan ini kesenangan yang akhirnya membuat kita ketika gambar itu beda ya, kayak suasana hatinya mungkin kalau kita senang melakukan kan jadi beda nih. Ya tadinya bad mood mungkin gambar jadi senang. Kalau Kak Bayu tadi gambar apa nih Kak, kemarin Kak? Tadi ya? Oh tadi. Tadi gambar apa nih?
2: Tadi itu kayak gambar untuk anak-anak sih Kak. Jadi kan saya memang guru juga, guru seni ya.
0: Okay, jadi Pak guru juga ya. Nah,
2: jadi biasanya saya kayak kasih contoh gambarnya begitu ke mereka. Nah, jadi itu tadi saya gambar kayak orang begitu cara menggambarnya ke anak-anak begitu.
0: Oke, jadi kayak step by step-nya ya, gitu ya. Oke, kalau Pak guru yang satunya sama buat contoh.
3: Sama-sama, kebetulan sama. Iya.
0: Oke, jadi setiap hari ini memang harus menghasilkan karya untuk anak-anaknya atau bagaimana?
3: Hampir tiap pertemuan tuh kita akhiri dengan praktek gitu sih Kak. Jadi teori terus praktek gitu. Jadi berkelanjutan terus, nanti dinaikin terus tahapnya gitu. Okay. Tahap kesulitan gambarnya.
0: Oke, luar biasa. Jadi kan beda nih ya treatmentnya kalau kita ngajar ke anak-anak, apalagi kalau diri sendiri. Tapi kalau basicnya beda-beda nih, memang seni semua, arsitek atau atau sebenarnya melenceng ini Kak Bayu?
2: Saya yang melenceng.
0: Iya, apa nih?
2: Saya jurusan teknik elektro.
0: Oke, teknik elektro ya. Kalau Kak Riko sama?
1: Kalau saya sipil Kakak.
0: Jadi masih nyambung ya arsitek.
1: Iya.
0: Ya masih nyambung lah ya, walaupun gambarnya agak ribet-ribet.
1: Iya benar, nggak seribet.
0: Nggak seribet. Oke, nah jadi luar biasa ini untuk pendengar dan pemirsa tentunya. Kita banyak dapat apa ya, pengalaman baru juga, keseruan mereka di komunitas teman gambar tentunya. Ini ada yang titip pertanyaan juga nih Kak. Kalau iya, biasanya inspirasinya dari mana katanya? Inspirasinya dari mana nih Kak, biasa gambarnya?
1: Siapa mau duluan? Kalau dari saya nih Kak, inspirasinya itu saya dari suasana hati sih Kakak. Ya dari mood juga. Biasa juga kalau memang lagi sedih pasti carinya inspirasi itu yang ya, yang relate dengan mood aja sih. Kadang biasa juga lihat referensi juga dari sosmed begitu.
0: Okay,
1: pokoknya jadi disesuaikan dengan suasana hati aja.
0: Suasana
1: sih,
0: hati ya. Tapi kalau gambar rumah apa segala macam masih seneng gak ini?
1: Oh iya masih Kakak, masih.
0: Masih ya?
1: Masih. Okay. Biasanya main di warna sih. Kalau lagi senang pasti warnanya serba cerah gitu kan. Tapi kalau lagi gloomy gitu paling ya warna-warna yang agak redup. Kayak gitu aja sih Kakak.
0: Tapi terima pesanan kayak apa ya, desain rumah dan lain sebagainya.
1: Oh.
0: Atau gimana?
1: Kalau desain rumah untuk sekarang unavailable sih Kak.
0: Okay.
1: udah lagi tutup.
0: Lagi tutup ya. Oke. Kalau Kak Bayu nih inspirasinya dari mana nih Kak? Biasanya tadi.
2: Kalau saya inspirasinya biasanya dari kayak sosmed juga begitu Kak. Jadi saya lihat-lihat memang yang menurut saya menarik itu biasanya saya ambil beberapa sedikit inspirasinya terus saya tuangkan ke gambar biasanya. Jadi enggak copy paste, jadi kayak kita amati terus baru kita modifikasi.
0: Oke, gitu. Nah ini aku baru buka ini ya untuk pendengar dan pemirsa Instagramnya teman gambar. Jadi ternyata memang banyak banget ya hasil-hasil yang setiap pertemuan ini di post gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan juga ini Kak, karena memang kita kadang apa sih lihat gambarnya gitu kan. Kalau orang awam kayaknya ini gambarnya aneh deh misal gitu kan. Tapi ada nggak sih kalian punya sisi apa ya, menggambarkan sesuatu tuh apa ini kayak, oh ternyata lagi moodnya baik digambarkan dengan apa atau seperti apa ini Kak, kalau melihat dari sisi teman gambar sendiri kayak misalnya gambar wanita atau apa gitu.
3: Kalau saya sendiri sih moodnya gambar tuh kalau udah lihat hal-hal sekitar gitu, kayak potret orang gitu, kayak orang-orang sekitar mungkin lagi jualan apa, terus ada bangunan yang unik, terus saya lihat juga kadang pemandangan yang menarik. Nah, itu baru saya terinspirasi, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke, jadi biasanya kan ada nih, kayak ini aku lihat perempuan pakai topi, terus topinya ketutup gitu. Ini kayak gambarnya Kak Bayu, bukan ya. Merah. Itu apa ini, Kak? Maksudnya kayak kita kan kalau orang awam nih, Kak, saya melihat kayak, ini gambar apa gitu ya? Apa artinya gitu kan? Kalau dari Kakak sendiri apa ini, Kak, maksudnya? Atau punya cerita tersendiri atau gimana?
2: Jadi itu salah satu art style ku juga, Kak. Nah, jadi art style-nya itu yang typical dark. Nah, jadi dunia serba hitam kayak di kehampaan begitu Kak. Jadi semua perempuan yang rata-rata gemar perempuan. Nah, mereka berambut merah terus putih kulitnya seperti itu. Jadi seperti melambangkan kayak kesucian tapi seperti ada kayak dosa juga di dalamnya begitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak semi-semi malaikat, semi-semi iblis begitu Kak.
0: Oh gitu ya. Jadi ada dua ya, malaikat dan iblis.
2: Yeah.
0: Ya, nah, ini biasanya kan uniknya, saya tuh uniknya tuh anak-anak gambar tuh kayak punya imajinasi tersendiri nih Kak. Jadi imajinasinya tuh dapat dari mana gitu Kak? Kok bisa ya kepikiran kayak gini gitu kan? Dari mana nih Kak Bayu biasanya?
2: Sama itu Kak, kalau saya lihat dari sosial media seperti Pinterest, biasanya kalau saya lihat ada benda-benda yang menurut saya kayak, oh bagus ini, mungkin saya bisa tuangkan dalam gambar seperti itu Kak.
0: Oke, tapi itu memang dari kecil Kak, suka gambar atau gimana kalau Kak Bayu?
2: Dari kecil suka gambar, cuman kayak gambar yang masih stickman atau yang bentuk-bentuk sederhana kayak gunung, sawah begitu.
0: Oke.
2: Nah, tapi mulai serius gambar itu pas masuk di teman gambar
0: sih. Oh, malah pas di teman gambar ya.
2: Ya
0: betul. Nah, sebelumnya memang tadi yang masih yang basic-basic dan
2: betul,
0: sebagainya
2: Kak.
0: Kan ada nih Kak, biasanya anak-anak yang masih kecil tapi udah gambarnya yang kebentuknya tuh kayak seram atau apa. Nah, kalian mengalami enggak fase itu? Ada enggak di antara ketiga ini?
1: Secara pribadi atau gimana nih Kak?
0: Secara pribadi ya.
1: Kalau saya mungkin sampai sekarang pun masih, tapi saya sembunyikan itu biasanya dalam bentuk karakter yang lucu gitu. Jadi saya rubah ke lucu gitu, kayak doodle. Saya kan art style saya doodle. Jadi kayak ketika emosi lagi, suasana mood lagi enggak bagus, atau kayak memang lagi ada sebuah pergumulan, pasti saya sembunyikan dalam bentuk karya yang kelihatan cerah gitu ya. Kelihatan, ini orang lihatnya, ih gambarnya lucu banget, lucu-lucu. Padahal enggak tahu makna di belakangnya itu apa.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, itu ya. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan juga gitu kan, kalau kita lihat kayaknya memang seneng, lagi seneng, atau padahal sang apa ya yang menggambar tadi, sang ilustrator ini kayak punya makna tersendiri gitu ya kayak. Tapi semua itu tetap ya dari pengalaman apa yang dilihat kemudian dituangkan dalam sebuah gambar. Nah, ini ada yang titip juga nih Kak. Kalau mau mulainya itu sebenarnya dari mana? Mulainya dari mana katanya Kak?
2: Dari niat dulu
0: sih. Dari ini. Maksudnya kalau misal ini maksudnya gimana ya? Mungkin sudah bisa gambar, mau ikut ke komunitasnya atau seperti apa ini ya Kak ya? Atau bingung mau mulai gambar dari mana?
1: Kalau seperti yang Kak Bayu bilang tadi, memang harus dari niat dulu Kakak. Karena juga di teman gambar itu bahkan ada beberapa member yang sama sekali tidak ada basic gambar, tapi karena mereka lihat sosial medianya kita, mereka rasa seru dan mereka pengen explore bakat mereka di situ. Jadi mereka coba gabung dan dari niat itu, yang awalnya sama sekali tidak bisa menggambar, sekarang sudah dapat art style-nya sendiri. Begitu.
0: Jadi awalnya niat ya tetap ya.
1: Iya, memang dari niat dulu Kakak.
0: Kalau kita lihat, kita niat memang mau belajar tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak memandang usia ya Kak, karena Kak Bayu aja ternyata baru gabung di 2022 dan akhirnya sampai sekarang menekuni, malah akhirnya sesuai ini kan, sesuai passion gitu.
2: Iya.
0: Nah, ini Kak, apa mungkin ada enggak kayak sebelum kita ke penutup gitu ya Kak, kita closing. Ada enggak sih pesan buat anak-anak atau mungkin teman-teman sebaya kita lah di Sulawesi Tengah nih. Ada enggak sih pesannya?
2: Sampai modus Kanjar.
3: Buat teman-teman yang suka gambar, yang tertarik dengan seni rupa, terus saja menggambar gitu, jangan remehkan diri sendiri gitu, terus selalu termotivasi, ngikutin kata hati aja gitu, walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai sama yang diniatin di awal, tapi itu progres yang banyak gitu, tahapnya bahkan ada terus gitu, dan semakin lama semakin sering menggambar nanti bakal semakin bagus. Saya percaya itu sih.
0: Oke, semakin praktik, semakin terus dikerjakan akan semakin bagus gitu ya. Oke, ini pesan dari Pak Guru ya. Kalau dari Kak Bayi sendiri apa nih Kak? Mungkin Kak? Ada yang disampaikan?
2: Kalau saya sendiri sama kayak Kak Anjar mungkin jangan menyerah dulu dalam menggambar. Kayak jangan pedulikan orang lain. Kalau orang lain bilang itu jelek tapi menurut kamu itu bagus, berarti itu bagus gitu.
0: Nah,
2: jangan terus tetap berproses gitu sih.
0: Harus tadi ya tetap praktik terus ya Kak ya. Ada gak Kak mungkin kalau dari Kak Bayu sehari atau beberapa hari gak gambar rasanya udah kayak waduh kayak pusing atau kadang kan kayak gitu ada tuh kak?
2: Ya kadang biasanya kan art block, nah biasanya itu sampai 1 minggu 2 minggu. Cuman saya kalau kalau lagi stres itu biasanya menggambar, jadi ya setiap hari saya menggambar.
0: Oke, jadi benar ya kalau kalau menggambarnya ini nggak dilakukan, stresnya belum terrealisasi gitu ya, bisa bilang gitu ya kak ya. Oke, Kak Riko pesannya apa nih kak? Silakan.
1: Pesannya singkat aja sih kak. Jangan hanya karena orang tidak mengerti dengan karyanya kita, bukan berarti karya kita itu tidak bagus. Jadi keep on doing what you feel good, kayak ya tetaplah berkarya, tetap asah bakatmu, dan juga itu aja sih, tetap berkarya aja sih kakak.
0: Tetap berkarya ya, karena tadi ketika kita berkarya kita nggak tahu sebenarnya mungkin maknanya orang yang melihat ini, kita nggak tahu semuanya kak. Ada yang dia tiba-tiba lihat gambar kita ternyata senang tadi ya, dapat pesanan dari luar gitu kan, atau mungkin yang karena memang kalian ini kan menuangkannya berbeda-beda ya, sesuai tadi mood ceritanya masing-masing gitu, luar biasa ini ya. Dan mungkin untuk pendengar dan pemirsa semua ya yang mau gabung atau join nih di komunitas teman gambar, bisa langsung kita jelajahi di Instagramnya ya kak ya. Tadi benar. Namanya teman gambar. Jadi kalau misal memang ada kesenangan menggambar, kemudian pengen gabung, langsung di DM aja atau seperti apa nih kak mekanismenya?
1: Ya bisa bisa lewat DM atau bisa juga langsung kan, karena kita setiap sebelum kegiatan sesi gambar itu kan kita akan share infonya di flyernya kan di sosial media. Jadi kalau memang belum berani untuk DM, bisa pantengin aja, lihat lokasinya di mana dan langsung datang aja.
0: Oke, boleh ya.
1: Boleh banget kak.
0: Oke, jadi di Instagram namanya teman gambar, TikTok ada juga.
1: TikTok ada kak.
0: Ada. Teman gambar juga. Iya. Oke, jadi untuk pendengar dan pemirsa mungkin untuk anak-anaknya juga boleh ini ya. Bapak ibunya gabung juga boleh, pokoknya yang memang suka
1: satu keluarga juga
0: satu keluarga rame jadinya ya. Jadi boleh langsung nge-DM aja di TikTok ataupun di Instagram teman gambar, karena tentunya tadi ya nggak hanya kumpul-kumpul aja, mereka juga berbagi sharing ilmunya ke anggota satu dengan yang satunya. Tentunya mungkin ada yang sudah punya keahlian lebih nih, mau berbagi di teman gambar juga boleh banget ini ya. Boleh, oke. Nah, pendengar dan pemirsa, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi nanti bisa di DM ya ke tempat gambar langsung, karena waktu kita terbatas malam hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung menyaksikan kita juga melalui kanal YouTube kami. Semoga apa yang disampaikan teman-teman gambar kita semua ini, ada Kak Bayu, Kak Anjar, Kak Riko, ini dapat menginspirasi tentunya. Dan semoga kedepannya semakin banyak juga nih bakat-bakat ataupun calon-calon apa ya kita bisa bilang ya,
2: seniman.
0: Betul, di Sulawesi Tengah yang mereka mau unjuk juga ini ya kak ya, bisa bergabung juga di teman gambar. Saya Dinda Kurnia Slami, pendengar, dan ada Kak Anjar, Kak Riko, Kak Riko, Kak Bayu, dan Kak Anjar pamit undur diri terlebih dahulu di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, sesaat kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Ini tadi.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
6: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
6: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
8: Saksi apa?
9: SK Gatot bukan
8: Pak? Tersangka siapa Pak?
9: SK Gatot.
8: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
10: Pak Gatot
8: yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
9: Makasih Pak John.
7: Sebelumnya memang KPK telah menerbitkan dua seperindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu seperindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blue Ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Isi Toshida itu apa?
12: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
14: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
12: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
13: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
14: Permintaan dari siapa dulu nih?
12: Dari Pak Heri ya.
14: Terus?
12: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
14: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
12: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
14: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
12: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
14: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
12: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
14: Tidak ada yang menyaksikan.
13: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.

0: 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
0: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
1: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
3: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
3: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
3: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ketahuan kalau desa maju kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
1: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
0: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
1: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
0: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
1: Wah. Jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI, palukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami, di mana bersama dengan Dinda malam hari ini kita akan memberikan informasi lain di Pro 1 RRI Palu. Dan kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami, karena hari ini Kamis ini ya, bisa dibilang malam Jumat. Untuk itu kita kembali merenungkan diri dengan lagu-lagu yang akan diberikan untuk pendengar semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, informasi dan inspirasi.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rindu suasana lagu lama yang penuh makna? Atau ingin mendengar nyanyian tembang kenangan secara langsung? Saatnya Anda kembali bernostalgia di program Ruang Rindu. Ruang Rindu, program live music kenangan dari RRI Pro 1 Palu. Langsung dari studio Karebata RRI Palu. Dengar dan saksikan lagu-lagu legendaris yang pernah mengisi hari-hari Anda.

0: Bukan cuma mendengar, Anda juga bisa ikut tampil dan bernyanyi langsung di Ruang Rindu. Untuk pendengar, komunitas musik, atau siapapun yang ingin berbagi suara dan cerita, ayo bergabung bersama kami. Hubungi nomor 0811-4560-3908 atau kunjungi media sosial RRI Palu untuk informasi pendaftaran dan jadwal tampil. Saksikan dan dengarkan Ruang Rindu pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Live melalui FM 90,8 MHz dan kanal YouTube RRI Palu. Hanya di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akan Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Selamat malam. Kembali Dina menemani pendengar semua di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini kita lagu-lagunya menemani kita nih di malam hari ini. Belum terlalu lama, tapi masih tetap ya, lagu-lagu kenangan di era 2010 sampai 2020. Dan lagunya lagu Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu yang menemani kita di malam hari ini. Cukup ini ya, ada tadi dari Dylan. OST-nya ini Dylan di 2018 tentunya. Dan bersama Dinda malam hari ini kita bernostalgia dulu nih ya. Tapi lagunya boleh nih yang mau request lagu 2010 sampai 2020. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya. Memori lewat lagu dengan Kamaya di Gorontalo. Waduh. Iya, jadi penelpon pertama ini, Kak. Iya, baru aja kita mulai nih Ruang Rindunya. Iya, siap, sehat selalu ya untuk Kak Maya. Ini dengarkannya lewat RRI Digital, Kak Maya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, aman ya, jaringannya nggak putus-putus ya? Alhamdulillah. Waduh, kadang putus-putus ya, tapi malam ini lancar, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Ini sebagai pembukanya di Ruang Rindu untuk Kak Maya, mau dengarkan lagunya siapa ini, Kak?
1: Boleh enggak lagu baru Kena Diri?
0: Lagunya?
1: Bahagia-bahagianya.
0: Boleh dong, lagu apa nih?

0: Masukin ya. Oke, masuk ini. Oke, dari BCL aja boleh.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Oke deh. Oke, oke. Kita putarkan untuk Kak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Kak Maya. Iya. Ternyata enggak menghalangi ya, walaupun kita jauh di sana, di Gorontalo nih kayak Maya, masih tetap bisa mendengarkan RRI Pro 1 melalui RRI Digital. Jadi mau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tetap bisa ini ya mendengarkan Pro 1 RRI Palu, tentunya melalui Ruang Rindu di RRI Digital. Wah, seru ya. Halo, halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sahrun di Sunju.
2: Iya, betul. Mbak
0: Dinda. Iya, Ruang Rindu, Pak Sahrun.
2: Iya, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu, mantap. Iya, Pak Sahrun ini masih stay tune ya, masih tetap pantengin Pro 1 RRI Palu ini ya.
2: Iya, pokoknya kalau ini tetap menonton Pro 1, tidak pernah hilang di Pro 1.
0: Waduh, Masya Allah. Jadi kita lagunya Pak Sahrun malam ini 2010 sampai 2020. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Iya. Lagunya siapa? Nafa Urba ya?
0: Nafa Urba ya?
2: Masuk
0: gak ya ini ya? Coba kita lihat dulu ya. Tiada dusta di hatiku ya. Masuk ya, Pak.
2: Masuk ya.
0: Kita coba lihat dulu ya dari Nafa ya.
2: Kayaknya masuk dia. Dia kalau tidak salah itu dia tahun 99 itu lagi.
0: Waduh, lama banget dong, Pak. Ini kan 2010-2020.
2: 2020 ya, Pak?
0: Iya, kalau yang Tiada Dusta di Hatiku ternyata dia lagu 90-an ini, Pak. Belum masuk ini. Yang lain boleh nih, Pak Sahrun.
2: Tidak, kalau begitu yang lain jadi. Kalau begitu ini jadi apa namanya itu? Lagunya siapa Agus ya?
0: Siapa tuh, Pak?
2: Cari-cari yang kemarinnya lagi dia itu Marsanda, deh.
0: Marsanda, apa nih judulnya nih?
2: Kalau Marsanda itu juga bisa dia itu lagunya ini ya.
0: Yang apa nih kamu? Kisah sedih di hari Minggu.
2: Kisah sedih di hari Minggu.
0: Oke. Oke, boleh kisah sedih hari Minggu walaupun sekarang hari Kamis ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Sahrun, terima kasih. Iya. Amin, sehat selalu juga nih ya untuk Pak Sahrun sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ruang Rindu ini untuk pendengar Pro 1. Tentunya kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request dari Bunga, Citra Lestari dan BCL. Boleh kita putarkan dulu ini ya.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama dengan Dinda. Malam hari ini kita dengarkan lagu-lagunya asik ini ya, lagu era 2010 sampai 2020. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Dinda.
0: Iya, Bunda ruang Ella
1: rindu.
0: Iya, ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Bunda Ella, apa kabar?
1: Kabar baik, Dinda.
0: Alhamdulillah, sehat ya Bunda ya.
1: Sehat, alhamdulillah, seperti Dinda juga sehat.
0: Amin, sehat selalu kita ya Bunda ya. Oke, okay. Ini malam-malam ini Bun, lagunya kita geser dulu nih. 2010-2020 Bunda.
1: Lagunya Admis Kemaling, Hanya Rindu.
0: Oke, dari Admis ini ya.
1: Iya.
0: Boleh, Hanya Rindu, siap. Iya. Terima kasih Bunda Ella.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Ella. Requestnya lagunya Anmes, Hanya Rindu. Ini lagunya dalam nih ya liriknya ya. Oke, nanti kita baru putarkan untuk Bunda Ella. Yang lain boleh ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu, tentunya kita putarkan dulu nih lagu-lagu pop, boleh ya, karena lagu Indonesia. Lagunya belum jauh kok, belum terlalu jauh ini untuk tahunnya ya. Biasanya kita dengarkan lagu era 80-90, kali ini kita geser dulu di 2010 sampai 2020. Ada dari Anmes, ini masih masuk ya. Atau mau yang 2018 juga boleh nih ya, di Geisha atau Isyana Sarasvati ini juga boleh. Lagu-lagu yang menemani kita di malam hari ini, di ruang rindu, kita dengarkan dulu. Ada beberapa lagu yang akan membawa kita ini ya bernostalgia bersama di eranya 2010 sampai 2020. Mungkin 6 tahun kebelakang ini ya lagunya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Pendengar Pro 1 RRI, palukan informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan Dinda ini ya. Malam Jumat, enaknya kita dengarkan lagu-lagunya tentunya di Ruang Rindu nih. Lagunya era berapa? Era 2010-2020, lagunya Indonesia, benar. Nah ini lagunya lagu pop ya, kalau bisa kita dengarkan nih lagunya belum terlalu lama. Ada dari Rosa, BCL, boleh ya, atau dari Afgan tadi ya, sudah kita putarkan juga boleh. Nah malam hari ini untuk pendengar semua spesial, lagunya di era 2010 sampai 2020. Jadi boleh yang mau dengarkan 2015, 2016 boleh ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu melalui lagu bersama Mbak Dinda yang baik hati dan cantik pula.
2: Masya Allah, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan orang Bandung, Mbak Dinda.
2: Orang Bandung, yang mana nih, Pak Kadri? Atau?
3: Iya, betul sekali.
2: Masya Allah, Pak Kadri, iya sehat.
3: Alhamdulillah sehat, seperti kumi yang lagi siap-siap.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya Pak Kadri ya.
3: Iya.
2: Sudah lama kita tidak bersua ini, tidak dengar suara Pak Kadri ini. Saya
3: iya, biasa ada kesibukan.
2: Waduh, sibuk ya.
3: Iya, biasa.
2: Tapi tetap
3: orang apa namanya kerja di yang merintis.
2: Oh Masya Allah, iya semoga sehat selalu ini ya untuk Pak Kadri.
3: Iya,
2: ya
3: begitu juga yang lagi cuap-cuap.
2: Amin. Waduh, ada yang nangis.
3: Kan, boleh.
2: boleh. Apa
3: kau
2: nih?
3: Kau, aku, dan dia.
2: Kau, aku, dan dia.
3: Iya.
2: Kau, aku, dan dia. Lagunya Kangen Band, boleh deh kita putarkan nih ya.
3: Iya, oke, makasih Mbak Dinda.
2: Wah,
3: iya. Selalu bersama keluarga.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Kadri nih ya, lagunya Kau, Aku, dan Kamu dari Kangen Band, kita boleh putarkan ini ya. Boleh yang lainnya, mungkin mau yang lain. Kau, Aku, dan Kamu, kalau dari Kangen Band gitu kan. Kau, Aku, dan Kamu. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang kita pilih malam hari ini, spesial ini ya, di tahun 2010 sampai 2020 bersama Dinda di Ruang Rindu. Kita dengarkan deh, boleh untuk pendengar yang belum sempat untuk request, mungkin kita bisa dengarkan di 2014. 2014 ada lagunya dari Anji, boleh ini ya, dari Anji, dari Ari Lasso juga boleh. Kita dengarkan dulu spesial menemani malam hari kita ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu islami, tentunya mungkin yang sudah untuk biasa rutinitas di malam Jumat ini mendengarkan Yasin atau membaca Yasin. Dan alhamdulillah jika sudah dilakukan, kita dengarkan dulu ini ya lagu yang satu ini, tentunya ada dari Anji dan Ari Lasso nih. Ada juga requestnya Kangen Band.

Pendengar Pro 1 masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini spesial, kita putarkan lagunya di era 2010-2020 ini ya. Belum cukup lama lagunya yang menemani kita di malam hari ini, boleh bergabung bersama kami, boleh dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Cinta berapa ya, Dinda, lagunya?
0: Lagunya tahun 2010-2020 ini, Bunda. Iya, 2000.
1: Lagunya Ariel.
0: Ariel, boleh. Apa nih judulnya nih, Bunda?
1: Hampa.
0: Hampa, hampa. Gimana nih lagunya? Hampa terasa gitu nggak sih, Bunda? Oke, ini request dari Bunda Asmarani ya, Bunda ya.
1: Makasih, Bunda ya.
0: Sama-sama.
1: Sama keluarga di rumah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini hampa lagunya udah Noah atau yang Peter Pan ini ya, Bunda ya. Oke, kita bantu cari dulu ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Ada Dinda.
0: Iya, Bunda Hani.
2: Betul sekali.
0: Ruang rindu, Bunda.
2: Apa kabar ini?
0: Baik, Le. Kare Babelo, waduh. Kare Babelo, Bunda.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, Bunda. Bunda Hani sehat juga ini?
2: Iya, sama dengan Bunda.
0: Amin, sehat selalu ini ya, Bunda ya. Iya, Bunda. Kita ini dengarkannya lagunya era 2010 ini, Bun. 2010 sampai 2020. Ini Bunda ini mau dengarkan lagunya siapa nih, Bun?
2: Lagunya apa dulu? Samson bisa?
0: Samson, apa nih judulnya nih, Bun?
2: Kenangan terindah.
0: Kenangan terindah, boleh deh kita putarkan deh. Karena kalau malam-malam gini enak ya, Bun ya, kita dengarkan kenangan terindah ya.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Hani, sama-sama. Amin. Amin ya Allah. Doa baik untuk Bunda juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya lagu-lagunya ini lumayan, kalau dibilang lama lumayan juga ya, karena sudah 16 tahun yang lalu gitu kan. Samson, Kenangan Terindah masih di 2012, boleh kita hadirkan ya, request dari Bunda Hani. Jadi kalau yang yang lagu Hampa itu tadi Bunda, ini Bunda Asmara nih, hampanya Ariel Noah ini yang mana nih, Bun? Soalnya hampanya di sini punya Ari Lasso ini ya. Oke, boleh nih ya untuk yang mau request lagunya. Kita masih tunggu di Pro 1 RRI Palu tentunya. Kita nanti putarkan yang lagunya Bunda Asmara ini, lagunya Noah ya, atau Ariel Peter Pan ini ya, Bunda ya. Kita bantu carikan dulu. Kita dengarkan lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: Pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk malam hari ini kita tadi sudah putarkan ya, lagunya dari Peter Pan, ada Separuh Aku juga, dan dari Samson Tinggal Kenangan. Nah, boleh ini ya, kita dengarkan lagunya 2010 sampai 2020. Jadi kalau di bawah 2010 boleh enggak, perlu boleh ini ya. Next kita akan berikan lagu-lagu kenangannya tentunya di bawah 2010 ada nanti sesinya ya. Kalau di atas 2020 gimana? Belum boleh juga ya. Karena spesial malam-malam ini pendengar kita dengarkannya 2010 sampai 2020. Biar lagunya ini apa ya, terputar semua. Jadi kenangan-kenangan karya Indonesia, lagu-lagu yang mungkin belum pernah didengarkan, sudah lama ini ya kita gak dengarkan, kangen ah pengen dengerin. Nah kita dengerin dulu nih di Ruang Rindu tentunya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi kalau kita ngomongin lagu di 2010 sampai 2020 ini ternyata banyak tadi ya, banyak kenangannya, banyak juga cerita-cerita yang menemani lagunya tentunya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya. Memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana ini, Le? Pak Lukman. Dengan siapa, di mana?
1: Tonton.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Oke, suaranya kecil ini ya. Dengan siapa, di mana ini?
1: Anton di Rogo.
0: Oke, Pak Anton di Rogo, betul?
1: Iya.
0: Oke, Pak Anton, ruang rindunya malam hari ini kita dengarkan lagunya 2010 sampai 2020 ini. Pak Anton mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak?
1: Demi Waktu.
0: Demi Waktu? Oke. Demi Waktu lagunya ya. Sudah terputus, terputus ini ya. Kita dengarkan Demi Waktu ini lagunya siapa nih ya? Tadi belum sempat. Oke. Demi Waktu ini lagunya Ungu, benarkah? Atau lagunya Marcel ini, Pak Anton? Oke. Ini sambil Dinda bantu putarkan, boleh ini ya, Demi Waktu. Nanti kita putarkan beberapa ini ya.

karena sudah terputus dari Pak Anton teleponnya. Silakan untuk pendengar semua yang mau dengarkan Ruang Rindu malam hari ini, kita coba dengarkan dulu deh. Oke, demi waktunya Ungu 2005 ini ya. Belum bisa ini ya Pak Anton ya. Kalau dari Marcel kita lihat dulu, Marcel berapa nih? Demi waktunya Marcel, lagunya tahun berapa? Kita masih coba cari nih ya, supaya kita nggak dengarkan lagu-lagunya di bawah 2010. Oke, kalau Marcel sama 2005 ini ya. Jadi mau dengarkan demi waktunya yang tahun berapa nih? Ada yang dari Ungu, ada dari... Nanti kita bantu carikan deh lagunya Ungu, boleh ya Pak Anton. Ini yang lagunya 2010 tentunya, dari Ungu. 2010 lagunya ada judulnya beberapa ini ya. Kalau di singlenya, Dirimu Satu, Ku Ingin Kau Selamanya, Ku Ingin Selamanya, Dengan Nafasmu, boleh ya. Tadi Demi Waktu, sekarang Dengan Nafasmu. Boleh nih Pak Anton ya, semoga berkenan lagunya dari Ungu diganti Dengan Nafasmu ini di 2010. Tadi yang Demi Waktu itu 2005, jadi belum masuk ini ya Pak Anton ya. Oke, dan mungkin untuk pendengar semua, kita dengarkan dulu nih beberapa juga lagu-lagu yang menemani kita. Kalau lagunya 2010-2020 ini banyak ya, tapi mungkin sudah lama gak kita dengarkan gitu. Nah kali ini kita nostalgia dulu melalui Ruang Rindu tentunya. Kalau dari 2013 boleh juga nih ya, Dinda kasih lagunya dari Adera, ada juga nih. Atau mau lagunya dari... Oke, kita coba lihat dulu ya, ada lagu siapa nih yang dulu mungkin menemani kita di era 2013. Ada Dewi Cinta, boleh kita dengarkan ini di Cinta Yang Salah di 2013. Masih bersama Dinda juga nih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Pendengar, selamat malam masih di Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan nih di Ruang Rindu tentunya lagu-lagu yang mungkin di eranya 2010 ini ya. Kalau 2010 mungkin menemani masa-masa apa ini ya, perjalanan pulang kali ya. Boleh, mungkin ada lagu yang dulu sering sekali diputar saat menemani perjalanan pulang atau mengiringi masa kuliah juga, atau menjadi soundtrack saat jatuh cinta gitu ya. Jadi putar berulang-ulang ketika kita dengar lagunya, jadi kita keingat masa-masa indah ketika jatuh cinta gitu kan. Atau justru apa ya, menguatkan kita saat menghadapi masa-masa sulit. Nah, apapun kenangannya, semoga di malam hari ini di Ruang Rindu, momen lagu di era 2010 hingga 2020 ini ya, bisa menemani pendengar semua tentunya. Kalau malam-malam gini mungkin yang lagi berkendara di jalan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Kalau dibilang safety first, jadi kalau ngantuk boleh menepi dulu sambil dengarkan Pro 1 RRI Palu tentunya ya. Dan untuk pendengar semua mungkin yang bersiap-siap untuk beristirahat, tidur begitu ya, karena memang sebentar lagi pukul 23 waktu Indonesia Tengah Dinda menemani pendengar semua nih di Ruang Rindu. Lagi baring-baring atau lagi santai-santai boleh ini ya, sambil dengarkan di Ruang Rindu lagunya era 2010-2020. Kita putarkan lagi deh, ada satu lagu nih mengenai dari lagunya Geisha, Cinta dan Benci. Waduh, ini lagu era 2011 yang mungkin pernah ya berkali-kali putar lagunya ini karena sesuai dengan apa, kerisauan hati ada. Atau lagi suka dengerin aja, atau lo suka yang dengerin apa nih. Kalau 2019 waktu itu masih ini ya, masih trennya ini kayak boy bandnya Indonesia, girl band gitu kan. Ada juga kalau kita dengarkan nih lagu-lagu dari Yuni Shara juga boleh ya, Aku Cinta Padamu. Tetap bersama kami ini ya, kita putarkan dulu lagunya Geisha, Antara Benci dan Cinta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah, kita putarkan lagu-lagunya menemani malam hari ini tentunya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Palu, ini terima kasih banyak ya sudah menemani Dinda juga. Enggak terasa ini ya. 23 waktu Indonesia Tengah tentunya. Di ruang rindu malam hari ini kita hadirkan begitu ya lagu-lagu untuk nostalgia musik di Indonesia. Tadi awal dekadenya 2010-an, dirilis tahun apa ya, boleh 2010 sampai 2020 begitu. Nah kalau kita dengarkan tadi lagunya pasti gak asing ini ya buat para penggemar lagu-lagu pop Indonesia yang menemani perjalanan kita hingga saat ini ya. Kalau lagu-lagu baru nih biasanya sudah apa nih, lagunya lagu-lagu Gen Z, kita bisa bilang begitu ya. Apa yang terbaru tuh dari Rollerblad? Nah, kalau lagu-lagu yang tadi agak lagunya slow begitu ya, dan kita dengarkan dulu hits pada masanya. Nah, ini nggak kerasa Dinda sudah di penghujung acara menemani pendengar semua. Semoga lagu-lagu yang sudah diputarkan di era 2010 hingga 2020 yang tadi kita sudah putarkan ini ya, mampu apa ya, membangkitkan kembali kenangan indah, menghadirkan senyum juga nih untuk para pendengar semua, atau bahkan menjadi penguat langkah untuk menjalani hari esok. Dan terima kasih banyak untuk pendengar semua sudah menjadikan RRI ini Pro 1 tentunya sebagai teman di malam ini. Saya Dinda Kurnia Slami pamit undur diri bersama dengan rekan yang bertugas juga, ada Pak Edi ini ya yang menemani Dinda malam hari ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai bertemu esok di ruang rindu, besok ya, besok malam lagi dengan tentunya rekan Dinda yang akan bawakan di ruang rindu. Nah, karena setiap lagu ini selalu menyimpan cerita, dan setiap cerita akan selalu menemukan pendengarnya. Selamat malam mendengar Pro 1, salam hangat dari Dinda dan selamat beristirahat. Kita dengarkan nih lagu yang akan menemani kita. Lagunya mau yang slow atau yang lagunya yang agak kenceng bunyinya, yang slow ini ya. Ada dari lagunya Abdul dan Dinda, boleh Just For You. Oke, kita dengarkan dulu nih ya lagunya Just For You. Selain ini kita juga akan berikan untuk pendengar semua di ruang inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Yeti Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga di kau pergi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan proyek High Pressure Acid Leaching atau HPAL Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah memperkuat ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional. Rosan mengatakan proyek HPAL di Sambalagi menunjukkan bahwa hilirisasi mineral Indonesia telah memasuki tahap yang lebih maju. Menurutnya proyek tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah mineral, tetapi juga membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan. Informasi mancanegara, sebanyak 5 anggota pasukan Ranger paramiliter gugur dan 5 warga sipil mengalami luka, termasuk bocah berusia 10 tahun, setelah sekelompok warga bersenjata melancarkan serangan dengan senjata api dan bom pipa terhadap pos pemeriksaan di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, Rabu petang kemarin. Menurut pasukan keamanan, 6 pelaku mengenakan pakaian serba hitam datang menggunakan mobil pick-up 4 pintu sebelum melepas tembakan dan melempar bom pipa ke pos yang dijaga oleh Ranger paramiliter. Seorang pejabat tinggi keamanan mengatakan bahwa setelah serangan tersebut, para menyerang mendekati jasad korban dan mencuri rompi anti peluru serta kantong amunisi sebelum melarikan diri. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tidak memasang target dalam turnamen China Open 2026. Jojo mengunci tiket ke perempat final setelah dipaksa bermain 3 game oleh tunggal Singapura Loh Kian Yu melalui 12-21, 21-6 dan 21-13 pada pertandingan babak 16 besar. Selanjutnya pemain yang menjadi unggulan keempat pada turnamen tersebut akan menantang tunggal tuan rumah China yaitu Victor Lai. Menghadapi peringkat ke-8 dunia tersebut, Jojo yang berada di peringkat ke-4 dunia akan memilih berhati-hati.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: istilahnya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
2: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
0: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
2: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita.

bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Palu kembali menyapa untuk membawakan siarannya di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz. Anda dengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Palu, terkhusus untuk program 1, kami hadir untuk menemani Anda. Saya Umi Kalsum Jawas, bertugas pagi hari ini menjadi penyiar dan juga tentunya dilengkapi dengan kerja bersama dengan rekan teknik kami, ada Bung Juan pagi hari ini. Dan juga tentunya kami akan menghadirkan dan mengantarkan beberapa rangkaian program acara yang siap untuk Anda nikmati. Pagi hari ini kami juga perlu sampaikan bahwa di hari Jumat akan hadir Mutiara Pagi Islami berjaringan Korwil 4 yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Lalu tentunya juga ada sajian informasi dan juga hiburan yang akan menemani kebersamaan kita sampai di pukul 10 pagi nanti. Tetaplah bersama kami melalui siaran program 1 dan untuk siaran Mutiara Pagi Islami berjaringan juga akan disiarkan melalui program 4. Demikian beberapa rangkaian informasi program yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Sebagai pembuka kebersamaan di pagi hari ini, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hajjah Masriyah Abdul Ghani, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.

أعوذ بالله من الشيطان

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

0: Profesor Hamka,
1: diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

Binyamin pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku..."

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam

mendalami dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kami menyampaikan permohonan maaf untuk tidak terselenggaranya siaran Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk Korwil 4. Dan terima kasih untuk kebersamaan yang masih terjalin sampai dengan saat ini bersama dengan kami melalui siaran RRI Palu. Pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir untuk menyajikan informasi untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah. Sajian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan sampai di sini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Nah, makanya kalau kita tidak punya perancangan itu, tidak bisa. Itu masalahnya adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi yang semuanya itu adalah perencanaan penataannya.
2: Kami berharap melalui pelatihan-pelatihan aktor pelindungan anak itu melek bahwa mereka itu punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu bebas di ranah daring.
3: Jika El Nino kuat benar-benar terjadi di kita, ini berikut adalah dampaknya. Jadi mungkin seperti di Palu, Sigi, dan Donggala yang secara alami merupakan daerah bercurah hujan rendah.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diwujudkan melalui kemudahan mengurus administrasi, namun juga tercermin dari upaya pemerintah menghadirkan lingkungan pemukiman yang sehat. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Palu. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pendengar, informasi pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diwujudkan melalui kemudahan mengurus administrasi atau kecepatan memperoleh layanan dari pemerintah, namun juga tercermin dari upaya pemerintah menghadirkan lingkungan pemukiman yang sehat, aman, dan juga nyaman untuk ditinggali. Laporan selengkapnya bersama dengan Ikadek Andika.
1: Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari cepatnya proses administrasi atau kemudahan masyarakat memperoleh layanan pemerintah, namun juga diwujudkan melalui kemampuan pemerintah menghadirkan lingkungan pemukiman yang sehat, tertata, aman, dan layak huni. Karena itu, penataan kawasan menjadi salah satu bentuk pelayanan dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jabatan Fungsional Permukiman Kumuh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Makasau, mengatakan penanganan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata. Menurutnya, seluruh proses harus diawali dengan penyusunan perencanaan yang matang agar pembangunan berjalan terarah dan mampu mencegah munculnya kawasan kumuh baru.
2: Kalau kita mengerjakan kumuh ini, harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik. Nah, makanya kalau kita tidak punya perencanaan itu, tidak bisa. Itu masalahnya adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi yang semuanya itu adalah perencanaan penataannya.
1: Andi menambahkan pelayanan publik berbasis lingkungan juga membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sebab menurutnya penataan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan melibatkan pihak-pihak terkait yang menangani jalan, lingkungan hidup, persampahan, sanitasi, hingga pemadam kebakaran. Dengan pembagian peran tersebut, seluruh aspek pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dipenuhi secara terpadu.
2: Jadi, 7 aspek tadi itu harus bersatu di dalamnya. Makanya tadi itu harus ada perencanaannya dulu. Dokumen perencanaan itu yang paling penting. Lingkungan hidupnya, persampahannya, itu kan dinas lingkungan hidup. Punya dia punya urusan. Kita tinggal koordinasi ke sana. Bagaimana caranya? Kemudian, pemadam kebakaran. Silakan, pemadam kebakaran. Ya, kita undang mereka.
1: Lebih lanjut, Andi berharap sinergi lintas sektor yang didukung perencanaan yang matang dapat mengubah pola penanganan kawasan kumuh dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, namun juga menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
0: Pemerintah Kota Palu terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan juga transparan, serta sejalan dengan kemajuan di era digital. Olehnya, berbagai terobosan berupa sistem aplikasi terintegrasi telah digagas guna memberikan pelayanan yang mudah dan juga optimal kepada masyarakat, sekaligus memastikan pengawasan terhadap kebijakan dapat berjalan dengan baik. Terbaru, pemerintah Kota Palu meluncurkan aplikasi Palu Gov yang diperkenalkan kepada masyarakat luas beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Palu Hadianto Rasid berharap kehadiran platform tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dalam mendukung kemajuan Kota Palu. Disebutkan berbagai fitur layanan dapat digunakan warga dalam aplikasi tersebut, mulai dari pengurusan dokumen administrasi publik hingga pengawasan program kerja yang telah berjalan.
3: Bisa mengakses semua ya, kerja-kerja dan pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palu. Sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan lagi dalam semua hal, semua urusan, baik mengurus KTP, urus surat, keterangan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk informasi-informasi yang berhubungan dengan belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami berharap bahwa dengan aplikasi ini masyarakat akan full informasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kota Palu. Dan tentunya saya berharap bahwa masyarakat Kota Palu memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya.
0: Untuk menunjang digitalisasi pelayanan publik, pemerintah Kota Palu juga menghadirkan sistem kerja internal yang dinamai e-official. Maksud kami e-office, diharapkan melalui langkah digitalisasi ini kinerja pegawai dapat lebih terarah, terukur dan juga akuntabel. Hadianto meyakini dengan tata kelola pemerintah yang semakin baik dan juga responsif, pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan juga berkelanjutan. Kebijakan efisiensi anggaran dan juga pembatasan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN dinilai mempengaruhi layanan publik. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama dengan salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dr. Haji Mahmud Lahai. Beliau adalah tokoh masyarakat, ketua DPD PAN Kabupaten Tojo Una-Una, sekaligus akademisi. Pak Dok, seperti apa pandangan Pak Dokter terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Tojo Una-Una? Apakah sudah berkualitas dan akuntabel?
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kalau melihat kondisi hari ini, pelayanan publik kita ya sedikit mundur dari yang sebelumnya. Oleh karena ada kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi dari sisi biaya maupun efisiensi waktu. Sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja, yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari. Nah, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
4: Nah, kira-kira Pak Dok, dengan apa kondisi dan apa fakta dalam pelayanan akibat kebijakan baik dari sisi anggaran maupun kebijakan pelayanan yang apa namanya seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya kita Kabupaten Tojo Una-Una supaya pelayanan ini tetap optimal?
5: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, ya kemarin menerima saran masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan, contoh Tojo Barat dan Tojo, ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan, betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari Tojo Barat ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD, yang apa ya pekerjaan KTP ini, saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan, tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu, sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
4: Apa harapan Pak Dokter ke depan khususnya pelayanan kita di Kabupaten Tojo Una-Una agar masyarakat yang berada di wilayah terpencil tetap merasakan dampak, terlayani, tersentuh oleh layanan pemerintah?
5: Ya, harapan saya ke depan, saya kira ada tim dari Pemda yang turun ke lapangan, pelayanan satu pintu begitu kira-kira. Jadi misalnya yang paling prinsip itu kesehatan, ya saya kira dari kabupaten dan dinas kesehatan bisa mengkoordinir pelayanan kesehatan lewat dokter-dokter yang ada di Ampana, daripada mereka libur sudah berapa hari, kenapa tidak kita turunkan ke lapangan, pelayanannya gratis misalnya. Nah, jadi tinggal jadwalkan kira-kira kecamatan ini hari apa, sehingga masyarakat bisa kumpul lewat Pak Camat. Ya, sama juga pelayanan capil, satu kali turun saja biar pelayanannya ramai di lapangan. Betul-betul kita coba melayani secara prima ini masyarakat.
4: Pak Dokter, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Musik. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan menjadi momentum bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah untuk memperkuat pemenuhan hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Palu. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
7: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang berlangsung di LPKA kelas 2 Palu tidak hanya menjadi momentum pemberian pengurangan masa pidana bagi anak binaan, tetapi juga mempertegas komitmen pemenuhan hak dasar anak selama menjalani masa pembinaan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan ijazah pendidikan paket, bantuan sosial, serta penanda tanganan perjanjian kerjasama guna memperkuat layanan pembinaan bagi anak binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Bulawarman, menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan setiap anak binaan tetap memperoleh hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, hingga pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
8: Komitmen kami dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah beserta jajaran berkomitmen akan terus memperjuangkan hak dasar anak selama menjalani pembinaan di LKKI. Dengan pemberian hak dasar melalui pendidikan, kegiatan kemandirian yang dilaksanakan berupa bagaimana melatih anak memperbaiki diri di dalam atau bekerja dengan kerajinan apapun keterampilan yang bisa mengajarkan mereka sisaan dan memberikan bimbingan rohani dan ketisdarian terhadap mereka sehingga setelah bebas nanti mereka bisa baik di luar.
7: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Palu juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pembinaan anak binaan melalui sinergi bersama LPKA kelas 2 Palu. Menurut staf ahli bidang ekonomi dan keuangan pemerintah Kota Palu, Nathan Pangasongan, anak binaan harus dipandang sebagai generasi yang masih memiliki masa depan sehingga proses pembinaan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Ia juga berharap hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPKA terus berlanjut agar anak-anak binaan kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan, keterampilan, serta karakter yang lebih baik.
9: Ya, kita berharap bahwa kerjasama ini tetap berlanjut terus karena masa depan anak-anak kita ini yang kita perjuangkan di sini. Ini yang kita lakukan pembinaan. Mereka harus keluar dari sini bukan cuma sekedar bahwa mereka berada di sini karena ada pemberian sanksi pidana, tetapi ada pembinaan yang kita lakukan melalui proses. Nah, proses ini kita berharap akan menghasilkan ke anak-anak kita seperti kita sudah lihat tadi. Mereka kreatif, mereka punya keterampilan, ya. Mereka berilmu pengetahuan. Jadi datang kembali ke masyarakat mereka sudah siap. Ya, mereka sudah akan kembali ya kepada jalan yang benar.
7: Melalui peringatan Hari Anak Nasional, Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah berharap seluruh anak binaan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan, serta membangun masa depan yang lebih baik. Sinergi antara pemerintah, lembaga pembinaan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar anak-anak yang telah menjalani proses pembinaan dapat kembali menjadi pribadi yang produktif, bermoral, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun bangsa.
0: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak Sulawesi Tengah mendorong penguatan 3 pilar perlindungan dari regulasi khusus di ruang digital untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan. Laporan selengkapnya Miftahul Jana.
10: Ruang digital yang saat ini hadir sebagai salah satu wadah utama berinteraksi memiliki celah tersendiri terhadap potensi kekerasan terhadap anak. Maraknya kasus kekerasan berbasis siber kini menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang generasi muda. Koordinator Area Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amelia menyebut, hingga saat ini banyak ditemui kekerasan terhadap anak yang terjadi di ranah daring. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan karena anak-anak kerap tidak diberikan kesempatan untuk bersuara. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh pihak untuk bersinergi guna menciptakan ruang yang aman untuk anak, salah satunya melalui penerapan 3 pilar perlindungan, diantaranya melatih aktor perlindungan anak dan menyusun regulasi khusus.
11: Untuk yang pertama, melatih aktor pelindungan anak. Kami berharap melalui pelatihan-pelatihan aktor pelindungan anak itu melek bahwa mereka itu punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu bebas di ranah daring, bebas di ranah luar jaringan. Mereka bisa menggunakan sosial media dengan aman, mereka bisa beraktivitas dan berinteraksi di luar jaringan juga dengan aman. Yang kedua adalah kami berharap adanya kebijakan yang memang konsen terhadap pelindungan anak yang dilahirkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini kita bisa melakukan audiensi, merayakan Pekan Hari Anak, dialog anak bersama dengan pemerintah, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan guna memantau dan guna mendampingi bahwa memang benar akan ada lahir kebijakan perlindungan anak.
10: Selain itu, Reski Amalia juga menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok anak. Langkah ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi berkelanjutan kepada pendamping, baik orang tua, tenaga pendidik maupun masyarakat umum, dalam memastikan anak dapat terlindungi dari kekerasan di ruang digital. Penguatan ini juga menjadi salah satu fokus utama program perlindungan anak yang dijalankan PKPA Sulawesi Tengah hingga 2028 mendatang.
0: Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
12: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
13: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
14: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu kalau memang
13: tidak akan dihukum untuk
14: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
12: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
0: Dalam mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Unda-Unda terus memantau aktivitas mantan napi kasus narkoba.
15: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tojo Unda-Unda berkomitmen semakin mengoptimalkan pencegahan seluruh kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dikemukakan Kaban BNN Touna AKBP Johansa Rahman. Menurutnya, meminimalisir penyalahgunaan narkoba, pihaknya tidak hanya menggencarkan edukasi, efek dan akibat yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut, namun tindakan represif juga semakin ditingkatkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Bahkan menurut pria berpangkat 2 melati di pundaknya ini, pengawasan akan tetap berjalan meskipun pelaku kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah selesai menjalani masa tahanan.
16: Jadi BNL 76 penanganan untuk yang XX atau mantan napi itu, kita melihat dengan kasus dianya masuk lapas. Kita bekerja sama dengan keluarganya dalam rangka pengawasan. Dan bagi kurir maupun bandar, itu masih pengawasan BNN dengan pihak berwajib lainnya adalah Polres. Jadi tetap dipantau, apabila dia kembali ke habitatnya, maka tetap akan ditindaklanjuti, akan dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi masih dalam pengawasan. Kita tidak lepas dari itu bahwa dia keluar, sudah selesai, tidak, tetap akan pantau keberadaannya.
15: Menurut Kaban BNN Touna AKBP Johan Sarahman, langkah ini dilakukan untuk memastikan pengguna maupun kurir kasus narkoba sudah tidak terafiliasi dengan kasus yang sama setelah dinyatakan bebas. Ia juga berharap selain BNN, pihak keluarga dan masyarakat di sekitarnya juga turut mengawasi ex-napi kasus narkoba, memastikan tidak ada lagi kegiatan yang serupa dilakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Banyaknya kegiatan pembangunan fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD mendapat respon positif dari masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran program. Laporan selengkapnya Nita Serbakti.
17: Berbagai kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 saat ini terus dilakukan oleh satuan tugas dibantu masyarakat setempat. Pembangunan dan pembukaan jalan menjadi salah satu program unggulan dalam program TMMD ke-129 yang dipusatkan di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Di tengah proses pengerjaan yang dilakukan, berbagai respon positif dan bahagia juga disampaikan masyarakat yang akan merasakan manfaat dari pembukaan jalan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berkebun. Seperti yang disampaikan Bapak Mulyono yang merupakan warga Desa Polowali, di mana beliau menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program TMMD ke-129 tahun 2026. Diakui saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam memaksimalkan potensi kebun yang dimiliki karena tidak adanya akses jalan. Sehingga untuk memanen hasil kebun seperti kelapa, masyarakat hanya dapat berjalan kaki dan menggunakan keranjang bambu dalam mengumpulkan hasil panen.
18: Pertama ini jalan sebelum direhab ini jalannya agak sempit. Kedua kendaraan juga setengah mati dia lewati. Kita pergi di kebun itu susah karena kita pakai keranjang untuk borong kelapa. Tapi adanya ini jalan, kita ini semakin sudah baik karena bisa dilewati oleh kendaraan.
17: Hal senada juga disampaikan Bapak Sahid, di mana kalau untuk dirinya lebih memilih menggunakan perahu saat akan panen hasil kebun, mengingat jalur darat memiliki medan yang sulit dan jauh bila harus berjalan kaki. Diakui dengan adanya pembukaan jalan, ke depan usaha pengolahan lahan kebun dapat semakin maksimal karena masyarakat dapat ke kebun dengan menggunakan kendaraan bermotor.
19: Jadi adanya dibuka jalan ini, bersyukur juga. Kayak model sekarang ini ya, seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah. Karena biasa kita naik perahu atau kita angkut pakai manual ke sana ya. Kadangkala juga kalau musim ombak seperti sekarang, itu agaknya susah juga kita berkebun.
17: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 di Pulau Umbele yang dilaksanakan Kodim 1311 Morowali merupakan wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. Selain pembangunan jalan rambat beton sepanjang 707 meter dan pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dengan lebar 8 meter, Satgas TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali juga melakukan pekerjaan pembangunan fisik lainnya, diantaranya pembangunan MCK dan rehabilitasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, serta pembangunan 5 titik TNI Manunggal Air. Komandan Kodim 1311 Morowali Letkol Infantri Bajasirai

0: Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, wilayah Kota Palu termasuk daerah dengan curah hujan relatif rendah. Kondisi ini menjadikan Kota Palu memiliki kerentanan terhadap potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Asep menjelaskan, minimnya intensitas hujan dalam periode tertentu menyebabkan tingkat kekeringan meningkat, terutama pada lahan terbuka dan kawasan hutan. Situasi ini diperparah oleh suhu udara yang cenderung kering, serta angin yang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran.
1: Jika El Nino kuat benar-benar terjadi di kita, ini berikut adalah dampaknya. Jadi mungkin seperti di Palu, Sigi, dan Donggala yang secara alami merupakan daerah bercurah hujan rendah atau daerah bayang-bayang hujan ya, masyarakat mengenalnya, ini akan mengalami kekeringan yang lebih parah. Sementara penurunan kelembaban udara juga, ini meningkatkan resiko kebakaran hutan lahan.
0: Selain meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat juga dihimbau waspada debu dan polusi udara yang berpotensi meningkatkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
2: Pada penyerahan seragam gratis untuk siswa baru, Wakil Bupati Tojo Una-Una menegaskan komitmen pemerintah kabupaten di bidang pendidikan.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulubongka, Kecamatan Ulubongka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan, kemajuan Kabupaten Tojo Una-Una pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
4: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam. Dan diterima hari ini diharapkan mengangkat beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Demikian pula bantuan PT hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku tulis maupun kebutuhan lain yang menunjang proses belajar.
3: Surya berharap bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta didik untuk lebih rajin belajar, disiplin dan terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roy Chopra untuk Kahu dan Editor Pelaksana Ikadek Andika. Saya Mika Langsung Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Kami hadir untuk menemani Anda di segmen Palu Menyapa untuk komentar dan juga opini pendengar, karena akan terbagi dua sesi, di mana sesi tanggapan publik, kemudian juga nanti pada sesi yang kedua adalah sesi dialog yang membahas lebih dalam dan tuntas untuk topik kita pagi hari ini. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah, sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah berkualitas dan juga akuntabel? Silakan Anda berikan tanggapan dan juga komentar Anda di line telepon 455442 dan juga di 0811456039. Kami mengangkat topik sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, di 0811456039 dan juga di 455442. Pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah, jadi mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, kemudian juga layanan kesehatan ya, kemudian juga pendidikan, perizinan usaha, sampai dengan berbagai bentuk pelayanan lainnya. Masyarakat tentu berharap memperoleh layanan lebih cepat, mudah, transparan, serta ramah dan bebas dari praktik penyimpangan. Nah, di era keterbukaan informasi dan juga meningkatnya harapan masyarakat, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya pelayanan pendengar. Lebih dari itu, pelayanan juga harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga memberikan kepastian serta menjamin hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan. Lalu bagaimana kondisi pelayanan publik di Sulawesi Tengah saat ini? Apakah sudah, maksud kami sudah dari, sudahkah berbagai instansi pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, profesional dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat, atau hanya sekedar rutinitas pelayanan tanpa adanya pembenahan?

Yang menjadi pertanyaan, tentunya kami ingin mengetahui ya, sekaligus juga membuka ruang diskusi yang luas mengenai kualitas layanan pemerintah yang transparansi, kemudian juga inovasi sampai dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat. Dan nantinya pada sisi Palu Menyapa Dialog akan ada narasumber kita dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Bapak Rus'an Yasin, dan juga akademisi Universitas Tadulako, Profesor Irwan Waris. Nah, silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda di 0811456039. Melihat bagaimana ataupun juga mengukur kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tengah, pelayanan publik yang berintegritas, apakah masyarakat sudah istilahnya puas atau terpenuhi haknya? Puas ini kan relatif ya, kalau kita berbicara tentang puas. Puas dalam artian misalnya kita butuh layanan administrasi, pengurusan ya, pelayanan misalnya kesehatan ataupun juga pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita puas karena sejak kita datang, kemudian juga kita dalam proses menunggu atau antrian sampai dengan terlayani, ini secara sistematis gitu ya. Dan juga dalam hal pengurusan ini semuanya dibuat nyaman. Artinya dari ruang tempat istilahnya dari mulai datang gitu disambut dengan baik ya, itu kan masuk dalam pelayanan ya, service istilahnya. Kemudian juga ruang tunggunya nyaman ya. Kemudian juga petugas-petugas ataupun juga orang-orang yang berada di tempat itu ya, ataupun pihak yang memiliki pelayanan itu semuanya ramah gitu ya, kemudian menyambut dengan senyuman. Bagaimana sih seharusnya para pelayan-pelayan istilahnya masyarakat seperti halnya juga pelayanan publik ini membuat masyarakat benar-benar nyaman, tenang, aman ya, untuk menunggu giliran akan dilayani. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah kenyamanan ya. Dan pelayanan publik di Sulawesi Tengah apakah sudah berjalan transparan, akuntabel, dan juga cepat? Karena mendorong pelayanan publik yang profesional dan berorientasi masyarakat ini tentunya membutuhkan proses dari harapan menuju kenyataan. Bukan hanya sekedar kita membahas hal ini kemudian habis begitu saja tanpa ada realisasi. Dari harapan menuju kenyataan, pelayanan publik yang berkualitas di Sulawesi Tengah tentunya diharapkan. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan di 0811456039. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kondisi pelayanan publik di Sulawesi Tengah saat ini? Apakah sudahkah berbagai instansi pemerintah mampu menghadirkan yang berkualitas, profesional, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat, atau hanya sekedar rutinitas pelayanan? Udah deh, yang penting kita kerja gitu. Masalah pelayanan ramah atau tidaknya, udah, yang penting saya kerja gitu, selesai gitu ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada berpikiran seperti itu ya, kalau untuk kita yang bekerja di bidang pelayanan. Sama nih dengan kami juga melalui siaran RRI, bagaimanapun harus memberikan pelayanan yang terbaik melalui siaran-siaran yang dihadirkan. Kemudian juga pada saat Anda berkunjung ke kantor RRI, mulai dari depan pintu masuk ya, pasti akan ada sistem pengamanan yang harus terlewati dulu. Kemudian Bapak Ibu diarahkan sesuai dengan keperluannya, misalnya apa gitu ya. Oh, ada kaitannya dengan siaran, maka akan ditujukan ke bidang yang bersangkutan. Pasti ada step-stepnya. Semoga kantor kami ini menjadi salah satu kantor yang bisa memberikan pelayanan terbaik yang Anda butuhkan sebagai masyarakat. Saya nantikan atensi Anda di line telepon 455-4422 juga, dan juga di 0811456039.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buta orang kayak ini, ungu, lengkau peja, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program 1 RA Ripal 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, kemudian juga memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian juga sampai dengan perizinan usaha. Ini masyarakat tentu berharap mendapatkan pelayanan yang mudah, kemudian juga cepat dan transparan, juga adil. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah, namun yang menjadi pertanyaannya, sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah ini benar-benar berkualitas dan juga akuntabel menurut masyarakat? Ya, apakah layanan yang misalnya Anda terima ini sudah memuaskan atau masih ada kendala seperti proses yang berbelit misalnya, kemudian juga waktu pelayanan yang lama, atau kurang kepastian atau minimnya informasi yang diberikan kepada Anda?

0: melalui phone atau WhatsApp RRI di 0811 456 0390. Menurut Anda ini ya, apakah pelayanan publik di Sulawesi Tengah ini sudah berkualitas dan juga akuntabel? Kira-kira pengalaman apa nih yang ingin Anda bagikan atau apa harapan Anda agar pelayanan publik ke depan semakin baik? Kami menunggu partisipasi Anda karena pelayanan publik yang berkualitas itu lahir dari kolaborasi antara penyelenggara layanan kemudian juga masyarakat yang aktif untuk memberikan masukan. Termasuk juga pendengar kita, pendengar RRI yang sangat luar biasa aktif ya dalam setiap program yang dihadirkan, apalagi program-program yang baik itu dialog ataupun juga program komentar opini ya. Jadi mari sampaikan pendapat Anda bersama dengan RRI agar tentunya kami bisa mengetahui sejauh mana masyarakat melihat dan juga tentunya merasakan pelayanan publik di Sulawesi Tengah. Apakah benar-benar sudah berkualitas atau seperti apa ya? Karena pertanyaannya, sudahkah pelayanan publik di Sulteng ini berkualitas dan juga akuntabel? Line telepon yang kami sediakan di 455-442 dan juga di 0811 tentunya tersedia saat ini. Oke, selamat pagi Pak Amir di Biro Maru, silahkan.
1: Halo, ya. Assalamualaikum kepada Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Jadi kalau pertanyaannya, sudahkah pelayanan publik ini melaksanakan tugasnya dengan baik? Kalau saya mau menyampaikan opini bahwa kalau dipersentasekan, pelayanan publik itu baik. Tidaknya kira-kira main-main 70% saja Mbak Umi ya.
0: 70%. Oke.
1: Karena kita tidak juga menafikan banyak instansi juga melaksanakan tugasnya, kewajibannya melayani publik dengan baik ya. Tapi ada juga yang kurang baik, ada juga yang buruk. Nah, itu persentase kalau saya. Iya. Di segala lini, berbicara di Sulawesi Tengah, kabupaten dan kota. Nah, sekarang kita mau menilai dari mana yang selalu berurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, di mana dia berdomisili. Khususnya kami, macam kami di sini ya. Dan pelayanan publik pemerintahan di sini ini yang kami soroti karena kami di daerah. Tapi tidak menutup pelayanan itu juga ada yang kami urus di provinsi, tingkat provinsi ya. Tapi yang banyak ini di tingkat kabupaten. Dan aturan-aturan dari pusat itu biasanya sudah baku. Tapi ada lagi kebijakan daerah itu sendiri. Ya, kayak macam kalau secara global itu ada misalnya macam ini pengembang ini, saya lihat kesana dulu saya Mbak Umi ya, karena saya mendapatkan satu gambaran. Ada dari pusat kementerian sudah menggratiskan ini itu untuk menggenjot, mempercepat tercapainya program pemerintah ini ya. 3 juta unit dengan membebaskan pre ini. Tapi di daerah itu ada kadang kita dengar bahwa itu pusat punya, tapi daerah seperti ini. Padahal kita ini ada di daerah. Nah, kebijakan pusat ini juga kita mau lakukan. Ya, misalnya 3 juta unit pengembang ini mau diusahakan untuk bisa mencapai, ikut berpartisipasi. Tapi ada yang saya lihat mau ini ya. Kenapa ini barang tahun pertama itu tidak tercapai dengan berbanyaknya kendala-kendala Mbak Uni? Itu tadi kebijakan pusat seperti ini sudah, tapi di daerah seperti ini masih ada lagi pengenaan ini, masih ada pengurusan ini, pengurusan itu. Padahal tidak bisakah saat include satu pintu misalnya ya, mungkin ada pintu lain yang tidak bisa disatukan ya kita. Ini ada, kalau begini caranya semua nanti kemungkinan besar tidak tercapai target itu. Padahal antusias masyarakat itu, dunia usaha itu besar.

0: untuk melaksanakan, mengambil bagian, mensukseskan program pemerintah itu. Saya sendiri mengalami dengan teman, dengan berbagai macam yang kita penuhi, tapi dengan berbagai macam juga kendara kita temukan. Misalnya, karena begini, saya lihat bukan hanya pemerintahan, tapi bisa bersatu barangkali ya, di dunia perbankan, di dunia apakah itu pelayanan semua, Mbak Umi, ya.
1: Yeah.
0: Kalau istilah pemula itu kayaknya bukan dia pemula baru bangun langsung mau disuruh kerja, tapi dia sudah berbagai macam pengalaman dia kerjakan, dia lakukan. Tapi khusus itu mungkin dianggap pemula. Nah, saya menyoroti perbankan sekarang ini ada aturan yang baru. Ini kan pasti berkaitan dengan ke bawah yang terkait dengan itu. Perusahaan pemula, Mbak Umi. Perusahaan pemula lah katakan. Dia haruskan dulu ini bergabung dengan yang lain. Kapan dia bisa mandiri kalau dia bergabung? Tugas perbankan itu, saya soroti bank dulu ya, membina pengusaha-pengusaha yang sudah ada maupun yang baru mau mulai. Itu membina apa kebutuhannya. Tentu dengan kriteria-kriteria yang tidak merugikan. Misalnya dia punya aset, ya dikasihlah pinjaman atau mungkin 50% dari aset. Tapi kalau kenapa? Kalau yang sudah lama, biar tidak cukup asetnya melebihi kredit yang dikasih. Banyak yang terjadi itu. Dunia perbankan, saya salah satu menggeluti sekarang ini, Mbak Umi, ya. Belum jalan-jalan juga. Karena itu saya mau pantau dulu apa sebenarnya sampai seperti ini. Mungkin bukan cuma saya, banyak yang lain. Sekarang kita gabung dengan pihak lain. Pihak lain ini juga kan tanda petik apakah dia ini sudah baik. Jangan sampai juga ini kan dapat lagi yang besar. Kayaknya mau kerjasama dengan yang besar, dia mau makan juga yang kecil ini. Jadi saya hanya minta persentasekanlah pemula itu, bimbinglah dia seperti apa supaya dia bisa juga mengetahui dengan ketentuan tadi. Oh, dia sudah punya ini, dia sudah punya ini, sudah punya ini. Tinggal ini yang dia tidak punya, misalnya dana. Ya, perbankan akan menyediakan dana. Makanya pusat, saya sudah dengar kemarin, ada berapa ratus triliun itu. Berapa ratus miliar di drop oleh Menteri Keuangan ke perbankan untuk disalurkan. Yang memerlukannya di dunia usaha itu. Perbankannya...
1: Oke, okay. Baik, ya, Pak Amir. Oke, okay. Nampaknya koneksi pagi hari ini ada sedikit kendala. Oke, okay, terima kasih. Yang pasti Pak Amir menyampaikan bahwa hal-hal yang tentunya menjadi perhatian bersama, gitu ya. Terkait dengan pelayanan publik. Dan kami harapkan juga atensi dari pendengar lainnya bisa memberikan ataupun juga melengkapi tanggapan dan juga opini pagi hari ini dari masyarakat kita. Silakan di 0811 456 03908 atau di 4554 442.

0: Kita kembali melanjutkan untuk opini dan juga tanggapan pendengar, silahkan di line telepon 455-442. Pak Amir sudah membuka tanggapan yang pertama dari suara publik kita. Sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah benar-benar berkualitas dan juga akuntabel menurut masyarakat? Silahkan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
1: Dari Sigi, Pak Arman.
0: Pak Arman dari Sigi, silakan Pak Arman.
1: Ya, kalau tadi juga dari Sigi, Pak Romaru, sekarang juga dari Sigi, cuma kita daerah barat, Siginya di barat bagi Pak.
0: Oke. Ya. Gimana Pak Arman?
1: Mengenai pelayanan publik, kalau semua program-program pemerintah tentang pelayanan publik ini sudah bagus, semua sudah bagus. Apalagi era digitalisasi macam ini, informasi begitu cepat, aplikasi sudah dibuat sedemikian rupa mempercepat proses pelayanan. Cuma yang jadi persoalan kadang-kadang informasi tentang pelayanan itu tidak begitu cepat sampainya ke masyarakat, sehingga masyarakat kadang-kadang tidak tahu. Karena pemerintah kadang menganggap semua masyarakat ini sudah mengerti tentang digital, padahal tentang aplikasi, tentang dunia teknologi, padahal tidak semua seperti itu. Makanya ada informasi secara manual disampaikan ke masyarakat bahwa supaya apa yang menjadi program pemerintah tentang pelayanan publik itu, masyarakat tidak mengerti tentang teknologi ini, dia juga mengetahui informasi pelayanan itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian
0: ya, halo Pak Arman. Iya, Pak Arman. Oke. Ya, koneksi pagi hari ini agak sedikit terkendala ya. Ini apakah ada kaitannya dengan gamas, gangguan massal ya? Jaringan pagi hari ini putus nyambung ya. Gak tahu kenapa. Oke. Mungkin koneksinya lagi kurang stabil ya, tapi kami berupaya untuk bisa mengalihkan ke line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Muhlis, silakan.
2: Ya, topik kita kan pelayanan publik. Kalau pelayanan publik ini, saya kira kita kan makin menuju ke arah perbaikan. Namun ada beberapa kendala, Mbak Umini. Kendala pelayanan publik ini, karena era digital ini kan kita sudah serba menggunakan digital, apa namanya, aplikasi. Terkadang kalau itu dilaksanakan dia penuh menggunakan aplikasi, tentunya kita ini kan masih banyak yang masih belum paham betul tentang aplikasi itu, bagaimana perbaikannya tentunya. Yang kedua, kalau pelayanan ini kan hubungannya, kalau di kota ini ya, ini hubungannya antara hak dan kewajiban. Contohnya kan kita teriak sampah belum diangkat dan lain sebagainya, itu kan bagian pelayanan publik. Tetapi kita juga tentunya pertanyaan juga, apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita? Nah, itu juga kalau kita berurusan di kelurahan itu kan ditanya sampah mana slip sampahnya, mana slip PBB-nya dan lain sebagainya, ditanya masalah kewajiban-kewajiban. Tentunya inilah yang kita butuhkan. Tentunya kalau masalah puas 100% itu tentunya relatif. Mungkin itu yang ada sekarang realita, tetapi kan kita menuju perbaikan. Nah, namun juga yang harapan kita para ya para elit-elit juga biasa ada juga bermain di sana, Mbak Umi. Uh-huh. Ada yang kadang itu apa iseng atau apa. Kita kadang ngurus tim dan lain sebagainya. Kan ada juga di sana bermain-bermain joki dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang ada terkadang kita hadapi. Itu juga pelayanan di pendidikan. Nah, saya kira juga semua ini adalah bagian daripada pelayanan publik. Kita sikapi secara adil. Saya kira mudah-mudahan apa yang dilaksanakan akan lebih baik dan kita bisa memuaskan. Kalau 100% belum tentu, Pak Umi. Saya kira mudah-mudahan akan lebih baik. Terima kasih, selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Pak Polis di Tatura, kalau mau ditanya 100% ya itu mungkin butuh proses gitu ya. Tapi untuk menuju pelayanan yang lebih baik, kita harapkan juga tentu ini adalah bagian dari upaya. Artinya masyarakat kita benar-benar nyaman. Nyaman dalam artian bisa mendapatkan pelayanan. Nyamannya kalau misalnya diberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari penyambutan, kemudian juga pengurusan-pengurusan berkas gitu ya, diberikan pemahaman. Kalau misalnya yang kurang paham, ya kalau misalnya aplikasi ataupun juga pelayanan ini menggunakan sistem aplikasi ataupun juga istilahnya berkaitan dengan digital gitu ya, diberikan pemahaman sampai dengan benar-benar paham gitu. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silahkan di 0811-456-03908 dan juga di 455-442. Berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah tentunya ini adalah bagian dari proses. Nah, kami harapkan juga nanti pada sesi dialog di Palunya apa Anda bisa mendengarkan sampai dengan tuntas bagaimana pendapat ataupun juga tanggapan dari berbagai sumber ya, sebagai bahan evaluasi dan juga dorongan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat ini terus mengalami peningkatan, bukan kemerosotan. Oke, line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kami nantikan saat ini.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, tanting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebut ya, orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Baik, tanggapan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03-908. Sudahkah menurut Anda pelayanan publik di Sulawesi Tengah ini berkualitas dan juga akuntabel? Pengalaman apa yang ingin Anda bagikan? Dan apa harapan Anda untuk pelayanan publik ke depan semakin baik dan juga tentunya semakin membuat masyarakat itu bisa memberikan respon yang baik juga gitu ya. Karena pelayanan publik ini kan semua warga negara berhak untuk itu, mulai dari mengurus administrasi, kependudukan, kemudian juga memperoleh layanan kesehatan ya, pendidikan sampai dengan perizinan usaha. Masyarakat tentu berharap mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan juga transparan, dan yang paling penting adalah adil, tidak membeda-bedakan. Dan berbagai upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan juga masyarakat bisa memberikan tanggapan langsung atau masukannya yang langsung sebagai bahan evaluasi sekaligus juga dorongan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat ini terus meningkat. Oke, nanti Anda bisa bergabung untuk mendengarkan dialog dalam Palu Menyapa di jam 8.30. Sudahkah pelayanan publik di Sulawesi Tengah berkualitas dan juga akuntabel? Di sesi tersebut nantinya akan ada tanggapan dari narasumber kita dari Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, kemudian juga dari Akademisi Universitas Tadulako. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Yang pasti pendengar Pro 1, kami akan terus untuk menemani Anda sampai dengan tuntas tugas saya tentunya di pagi hari ini sampai pukul 11 siang. Oke, tetaplah bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan hadir informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor, mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah